Untukau, kakaluk pemimpai dega DJ Elis di tiap babazan hozo, pi hozo, masa ada TikTok, Facebook, omnegi WhatsApp, dalam sebab di ti, kira ada naponu teka naponu deboh iti hozo ngavi pinihi di ti tambah untukau, pinaguhu kuai di ti TikTok, naponu di do hozo, mantan di ti tambah teka makikinau dari TikTok, dari montok dia zu, iminamahi dari hozo, masa ada WhatsApp teka Facebook. Kau ni dua minggu tiso kaya tapi naik tu nak pegu ngavi iti tambahut mentan TikTok boh minum hidup hozau om no ponu nadi nadi kumata kau iti hozau sumusut tahu hozau bagiti kapegu hozau mentan di keti waritus tunak idnumpasan sumusut hozau di kosmas chin pinasakan tundongi om di Lorina Inging hosoko sindua do ginavok sayban bos kadazan nekot vinasi oswau temoy mo. Thank you.

Tembaga Avinka na Tuvagu Hozo Nongodiozu Hozo di Keti Waritus Tunak Numpasan Kosmas Chin Pinasakan Tundongi Om Nagidi Lorina Inging Hosoko Sindua Ginavo. Jadi kano makin Nongodiozu Tuvagu Hozo Kipangan Kudiozu Hozo Mantadi Alusis Majilis Ula-Ula Hozo di Popo Aiso Dah Piko Santo Om di Petrus Martin Ginovon Mohoing.

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM， 你的凉拌。

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM， 你的凉拌。

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

be this. We've got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Dinakan Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madan Yanabar. Yang berkala kita dembangi kemuap tu, kita setemu balik dembangi kemuap dinakan 6 Jun 2026. Eh, lawak pula tarik bertiru kok. 6 bulan 6 2026. Mesti kau jangan kahwin bertiru kok. Okey, pada sempusan siaran kami bersama kok DJ Eve. Untuk siaran yang disambung si lekat jam 12 ngabut no jam telu si. Baru no sambung kok DJ Z lekat jam telu ngabut no jam 6 kang kemuap. Jadi terus je bersama kok kita, sebab dokon biasalah minggu tu kita pengen segmen silang budaya. Kita silang budaya ngegok tak Sarawak dembangi kemuap tu. Sekajap lagi tak jam telu 10.5 minit kemuap. Jadi dongkom tergegak peluak sama tikang ah. Hei, ada ke sama? Engkau Sarawak ling sama. Agak ku dokon niti ko mano kan cerita. Okey, dokon tak biasa lah tak silang budaya kita ilang Melayu lah kang ko. Tapi sekajap lah nyak betapan sekajap cok kita bersama ko yo. Sebab sebagai panduan muslimin ko muslimat pan kita sama-sama akan makale azan azhar dembangi kemuap tu tak jam telu 42 minit kemuap. Jadi yo lebih kurang 10 minit lagi lah sebelum kita posok silang budaya kang, kita berhenti sebelum azan asar dinakan ah. Jadi terus jumpa sama kok kita, kita barak jumpa ya nah ngambil-ngambil kenangan dok kita tahu kok tak terong-terong minggu tu kok kita pasti kau mana jumpa kawin-kawin dembangi kemop tu, sebab dok kita bercerita ais temu kok bangan sek-sek kok sek-sek yang jarang mana no yang betah mana no betul kita kok kita berdayak kok lagu tu kata Sarah Roslin, tajuk lagu ni musim beranak tak siaran sama Alabana.

Jadi dengan kurung-kurung kita dembangi kemuap tu mengalai saran sama alap bana bersama kau DJ Z dembangi kemuap tu ngabut no jam 6 kemuap kang kok. Jadi kau tergegas sekejap lagi kita yang Melayu tak jam telus 15 minit kemuap kita akan bersama kau DJ Nana kang sekejap lagi dekat Sarawak FM. Tapi pian kau pian pan kangas sekejap lagi. Wow minit lagi lah baru kita ling Melayu. Kok. Jadi dengan semimon yang ngendak kita kang boleh ngendak kami bingin live kang tak Facebook page Sabah FM sekejap. Jap jauh lagi kang kita akan live meja kan boleh ngendak mela ah engkau pan kita ingin sekongsi lang kam dinakan yang tentu pasal kebun community. Kali pun pasal kabun-kabun tu awno kabun be. Okay, nantu yang pun abar dinakan untuk ngalak pembukaan lagi ikoh kabun community tak seluruh negara dengan tabangan kewangan dana sekungan kau pan khidmat nasihat besar dion oleh Kementerian Pertanian kau pan keterjaminan kakanan KPKM. Inan tu tu posok no pan tabangan fizikal lekat segi kerja-kerja pendidikan tapak kok pan yang tu kepasukan bangan teknologi moden untuk narik minat generasi mura. Bara yang pun timbalan Ketua Setiausaha KPKM Datuk Sri Nur Azman Ayub ling ni inisiatif tu sebenarnya untuk galak lagi bangan jomo untuk mepenik yang pun keterjaminan makanan negara. Barat ni pan penglibatan aktif masyarakat yang aktiviti pertanian tu ngai jo buli nabangan ngempastian kelangsungan bekalan kakanan domestik tapi pan muka peluang tabangan masyarakat dediri untuk nedion bekalan kakanan anu lagi sagar bingin kasihat ko pan sihat untuk komuniti setempat entedopan jadi serampang do moto diam sebunda ko isu kesihatan awam dokon ko obesiti yan darah tinggi barat ni wah senang ban lak ni langa banan tu. Kau pan kencing manis anda jadi pedadusan kes paling langa diom kiti ampun lat betiru tu. Jadi agak ku ngempen deh kau ah. Lagi pan amun kiti nonom de diri mem rumah po sate teh ngendaknya. Tapi amun layu teh kau ansur banate reso ni kau. Tapi yang ini kiti cuba lah deh kau ah. Ini macam mulai buli ada kah kitinya buli kau. Amun cuma yang nyak pengen tanah teman tak bandar kau. Buli kali ini nonom tak yo ampun ni orang ni benut selalu tu kita aku hidroponik begeje kau. Amun susah lagi para cuma kaya anu je teh. Yang orang ni bagas mineral water kau. Nenak me tenonom. Buli mana ya? Buli penikiran kang pikir teh ya. Jadi terus bersama kau kita sekarang. Jap lagi kita berani kau lagu lekat Tasaro Nasri Suloi nyak ke pelimpang berani. Tasaran sama. Alapana.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi pada hari ini, 6 Jun 2026 dalam segmen Silang Budaya. Saya tidak seorang. Sekarang saya bersama seorang lagi sahabat dari Sarawak FM. Assalamualaikum DJ Nana.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Alhamdulillah, sihat walafiat. Hai Hizi.
2: Hai, kita bertemu hari ini ke dalam Silang Budaya. Banyak silang yang kita nak silangkan dan banyak budaya yang ingin kongsikan dalam masa 15 minit. Kita cuba, okey, kita cuba. Jadi seperti yang kita tahu kan, Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaum, agama, budaya, terutama kita di Borneo, Sarawak dan juga di Sabah kan di Jenana.
3: Ya betul. Kalau di Sarawak kita ada Hari Gawai 1 Jun yang lalu.
2: Dan kita baru juga menutup pesta keamatan 31 Mei hari itu bersambung pergi Sarawak kan. Jadi hari ini kita ingin berkongsi dengan pendengar Sarawak FM dan juga Sabah VFM mengenai rasa bersama perayaan Satu Malaysia. Okey Nana, jadi sebelum kita bagi penanda cerita pasal Hari Gawai, kita mau cerita mengenai Hari Keamatan. Hari Keamatan. Nana pernah dengar kah?
3: Pernah jugalah Hari Keamatan tu.
2: Pernah datang?
3: Belum lagi. InsyaAllah nanti Hizi boleh bawa saya kan?
2: Boleh. Kita tak payah naik apa tu belon. Kita jalan kereta pun boleh sampai sekarang kan?
3: Ya, sekarang kan senang saja.
2: Betul tu. Okey Nana, sebenarnya untuk pendengar semua dan juga mungkin yang pertama kali dengar ataupun yang memang sudah tahu pasal pesta keamatan ni, sebenarnya pesta keamatan ni merupakan satu perayaan menuai yang disambut setiap tahun oleh masyarakat Kadazan Dusun dan Murut di negeri Sabah pada bulan Mei. Jadi pelancarannya setiap kali bulan Mei, dia akan bermula dari 1 bulan Mei 2026 untuk tahun ni lah kan. Kemuncaknya pada 30 dan 31 Mei. Jadi dah selama sebulan tu kita akan meraih pesta keamatan di mana perayaan ini diadakan sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuayan padi yang diperoleh serta untuk menghargai semangat padi yang dikenali sebagai Bamba Rayon dalam kepercayaan tradisional masyarakat Kadazan Dusun. Jadi banyak sebenarnya aktiviti yang selalu dilakukan semasa keamatan. Yang paling Nana pernah dengar tak apa aktiviti yang paling seronok didengar dekat pesta keamatan? Pernah dengar tak? Unduk ngadau.
3: Unduk ngadau. Ini macam pernah dengar. Rasa cantik kan?
2: Betul. Jadi di kemuncaknya di situlah kita akan tunjukkan unduk ngadau. Jadi pertandingan ini untuk gadis-gadis Kadazan Dusun Murut Rungus ni. Lepas tu ada pertandingan unduk ngadau. Lepas tu kita boleh lihat tarian-tarian tradisional. Sebab seperti kita tahu di Sabah ni, biarpun bangsa dia macam Kadazan Dusun gitu kan, dalam dusun tu masih ada lagi sub dia. Kalau kat Sabah lebih 200 lebih sub etnik ada di Sabah. Jadi bayangkanlah banyaknya budaya, tarian, permainan yang boleh dikongsikan dan dilihat sendiri pada 30 daripada 1 hari bulan hingga 31 tu kemuncaknya di KDCA. Itulah orang kata kemeriahan pesta keamatan di Sabah. Bagaimana di Sarawak?
3: Okey, kalau di Sarawak Hari Gawai ataupun Gawai Dayak ni merupakan perayaan terbesar masyarakat Dayak di Sarawak, khususnya untuk kaum Iban, Bidayuh dan juga orang Ulu. Dan perayaan ni disambut pada 1 dan 2 Jun setiap tahun sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai padi untuk meraikan hasil tuaian yang diperolehi. Dan antara aktiviti-aktiviti semasa yang dilakukan semasa Hari Gawai, macam biasalah, macam sama juga macam hari-hari raya yang lain kan, berkumpul bersama keluarga dan juga sanak saudara, mengadakan rumah terbuka dan juga menerima kunjungan tetamu. Dan yang menariknya, ada persembahan tarian tradisional iaitu ngajat.
2: Ngajat. Oh, saya pernah nampak.
3: Begitu kan. Kalau di Sabah ada unduk ngadau, di Sarawak juga ada seperti kumang, kumang gawai,
2: kumang gawai
3: dan keling gawai. Begitu.
2: Maksudnya kumang untuk perempuan kah?
3: Wanita? Kumang untuk perempuan. Iya, betul.
2: Apa tadi satu lagi?
3: Keling untuk lelaki.
2: Okey, kumang dan keling gawai. Okey, okey. Yeah. Saya belajar bahasa tu.
3: Dan antara yang tradisi yang unik semasa Hari Gawai ni kan, ada upacara miring sebagai tanda ataupun simbol kesyukuran dan memohon, untuk memohon keberkatan lah. Juga ada amalan ngabang.
2: Ngabang? Apa tu ngabang?
3: Ngabang tu ialah berkunjung dari satu rumah ke satu rumah yang lain.
2: Jadi maksudnya
3: rumah panjang ni memang panjang rumahnya.
2: Ada berapa keluarga selalunya dalam satu rumah panjang tu?
3: Selalunya ramai jugalah, berbelas bilik kan. Memang meriah lah Hari Gawai di rumah panjang. Nantilah kalau ada kesempatan, kalau Hizi datang ke Sarawak semasa Hari Gawai, boleh kita berkunjung ke rumah panjang. Memang menarik sekali.
2: Yang satu yang saya baru tahu, ingat kan tadi dia macam satu pesta yang orang datang ramai-ramai. Rupanya dia macam buat rumah terbuka macam tu.
3: Iya, begitu.
2: Sesiapa boleh datang? Kau perlu datang.
3: Siapa-siapa boleh datang. Siapa-siapa boleh datang. Dan saya nak kongsikan juga ni, Hizia, iaitu mengenai suasana meriah Hari Gawai di rumah panjang. Sebenarnya memberikan peluang yang bermaknalah kepada pelancong antarabangsa apabila mereka berpeluang menyelami sendiri adat resam, budaya dan juga cara hidup masyarakat Iban di Sarawak. Dan pengalaman ini dinikmati oleh 14 peserta program Mega Farm Trip Anjuran Tourism Malaysia dari China, India, Vietnam, Korea Selatan dan juga Filipina yang menyertai program Ngabang Hari Gawai di beberapa rumah panjang sekitar di Sibu. Dan lawatan ini diketuai oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing yang merupakan yang mengadakan program Ngabang Hari Gawai ke rumah Bolbo Kanemat Anak Ubong dan rumah Bunsi Anak TV sempena dengan sambutan Hari Gawai 2026. Dan beliau bersama dengan Duta Besar Republik China ke Malaysia, Ouyung Yujing, yang turut merasmikan sambutan rumah terbuka Hari Gawai 2026 di rumah Esther Anak Patrick Jaya yang dihadiri oleh beberapa penduduk setempat serta pelancongan antarabangsa. Dan sebenarnya inisiatif ini turut menyokong usaha mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan budaya sempena dengan kempen Melaut Malaysia 2026 dan sekaligus memperluaskanlah pendedahan mengenai keunikan budaya negeri ini kepada masyarakat antarabangsa.
2: Wah, sangat menarik dan saya rasa saya pun mau pergi sana. Kan? Sepatutnya time keamatan gawai kan, dia memperlihatkan keunikan yang ada di Sabah dan Sarawak. Dan kami pun setiap tahun, sebagai contoh tahun ni kan Nana, kita punya tema, setiap tahun dia ada tema tau. Macam tahun ni 2026 tema dia keamatan menuai perpaduan meraikan keharmonian. Dan juga hebatnya pada tahun ini mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR, di mana keamatan 2026 mencatat sejarah apabila menerima pengiktirafan sebagai the longest non-stop keamatan festival, sebab dia berlangsung terpenti selama 17 hari. Dan juga perayaan ini merupakan perayaan budaya yang terbesar di Sabah. Jadi kalau mau tahu, boleh datang sendiri dan lihat sendiri, sebab dia akan disambut kemuncak sambutan dia pada 30 dan 31 Mei ni di Kadazan Dusun Cultural Association, Hongkot Khoisan, Penampang. Jadi kalau mau try pakai baju kan, baju-baju daripada suku kaum Kadazan Dusun kan, murut mau ikut sekali menari.
3: Seronok.
2: Dan paling seronok kan, dia ada satu permainan tau, sebab di situ kan dekat KDCA tu dia ada rumah-rumah tradisional, rumah-rumah budaya. Setiap rumah tu dia ada aktiviti-aktiviti dia sendiri. Macam contoh kalau kita pergi salah satu rumah dia kan, yang sangat, yang memang terpahat di hati. Salah satu rumah dia, rumah murut. Di mana dalam rumah murut tu, rumah murut tu kan dia ada satu tempat permainan, dia dipanggil lansaran. Dia macam kalau orang sekarang kita panggil dia trampolin, tapi kalau orang dulu-dulu dekat lansaran tu, situlah tempatnya. Dia kena buat, dia daripada kayu tau, melompat-lompat dan untuk capai sesuatu di tengah tu. Kita panggil dia permainan lansaran. Nanti Nana boleh Google.
3: Iya, boleh saja.
2: Jadi nampaknya kita sudah sampai di hujung-hujung, sekejap je lagi ni.
3: Iya, sekejap saja masa berlalu kan.
2: Tidak terasa lah Nana. Jadi macam mana dengan kedatangan orang-orang dekat tempat Nana time hari gawai tu, masa hari gawai, macam mana dia punya sambutan?
3: Ya, memang meriah sekali. Sebab pengunjungnya bukan saja terdiri pada masyarakat setempat, tetapi juga pelancong-pelancong dari luar negara yang ingin sama-sama berkunjung untuk menikmati dan juga mengamati keunikan budaya yang ada di Sarawak. Sebab itulah di Borneo ini sangat menarik kan, Izzy kan?
2: Ya, kita
3: sebab
2: sangat tertua.
3: Kita boleh pergi ke Sabah dulu untuk menyaksikan Kestakamatan 30 sampai 31, kemudian terbang ke Sarawak untuk menyambut hari gawai.
2: Okay, tahun depan kita set masa. Nana pergi dulu tempat kami 31 Mei. Lepas tu kita pergi sambung di Sarawak 1 Jun.
3: Iya betul, saya tunggu.
2: Okay, harap-harap pendengar semua yang mendengar kita pada hari ini pun mungkin boleh set masa untuk tahun depan 2027 kan. Inilah orang kata keunikannya. Bukan sekadar merupakan acara tahunan, tetapi merupakan jembatan yang menghubungkan hati rakyat Malaysia khasnya kan. Jadi dalam keperbagaian kita menemukan persamaan, dan melalui perayaan kita menyemarakkan semangat perpaduan sebagai satu keluarga Malaysia. Rasanya betul, sampai sudah di ujung lah Nana.
3: Iya.
2: Tak terasa lah, macam banyak lagi kita mau kongsikan bersama Nana dan juga pendengar-pendengar kita pada petang ni kan.
3: Simpan dulu, simpan dulu. InsyaAllah ada ruang dan peluang, kita akan ketemu kembali ya.
2: InsyaAllah. Jadi rasanya sampailah kita di hujung penghujung untuk silang budaya pada silang budaya pada hari ini, 6 Jun 2026. Cantik kan tarik di hari ini?
3: Ya cantik kan, 6626.
2: Iya betul, ramai orang kahwin. Okey, selingan. Okeylah Nana, terima kasih Nana. Jumpa lagi.
3: Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah silang budaya, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya, satu suara, satu jiwa.

Tak tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1940, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang pulau sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buai tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, miselan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia enggak kok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tangunti kopan petahanti.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, mitu kami mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Serang sama alaman. Terima kasih dengan kakak-kakak bersama kau di Jazzy. Dia manggil kau muap tu kok. Sini kita buat bercerita dia mesilang budaya. Baik bersama kau Sarawak FM Mesti sekejap eh. Kamu yang nyak boy barat cuma nyak boy keropot tesik boleh nonton kami tak Facebook page Sabah VFM. Kita unsi me live ni me. Jadi me boleh nendak balik kok. Jadi dia akan posok jawab ya. Okey, terusan nanti kita ampun segmen dia manggil kau muap tu. Ya nabar bi. Alapan sihat pan sagar-sagar. Sen yang boy nikah sini. Kau kita pasti dia bagi ke muaf tu kau iko bana tau jom mau bengendok tarik ni. Sebab 606 2026 wah 666 sanang lingot kok. Mesti kau jom kawin betiru kok. 6 bulan 6 2026 balikan ni. Okeylah yang badok barat jom kawin nasi ko. Mudah-mudahan bahagia selalu ah. Amin. Pelingkat lagi barat jomo talam bau ko. Selalu dendangan betiru duangan tanggungjawab ni makin iko ko. Jadi barat jomo mudah-mudahan ngogo sampai jannah. Amin. Amin nanti dek ko. Ini sebenarnya. Mangku mapan kiti ko mana sebenarnya ni jemputan-jemputan. Tapi yang daya teh ah. Bagaimana no, beraja mamun konti tu nak tiyo bana tu nganing gai kok kiti sumbung tapi ian daya masa etek dinakan nah amun nak ngogo pepok sian ngogo konti. Jadi kami selek-selek lah kok DJ Azmi kok DJ Fatin lagi kok gai dok laut tu kok masa ni aku lagi lepas gai lagi gai lah beraja mamun keluman tu kok mesti pandai selek-selek pandai baru no ian bian barak piram liat baru rukun suami istri tahu tak nyana tengok tian lagu eh. Buang yang keru ambil yang jernih. Lepas eh yang cikgu orang tajuk lagu eh. Sedangkan lidah lagi tergigit teh ala teh susah banget mamia ni. nasi ego. Jadi tontonan-tontonan minggu tu pasti paniko mana jomo luman momo anak ni kok mamia kesempatan sebabnya lagi buka school kok. Kakak lagi suti school. Dong terlipat bis kejap lagi lo Senin buka no school. Jadi sendirian barang serentan bangan peranak untuk ngogos sekolah. Okay. Jadi betiru tu dia torong-torong minggu tu aku akan masang lagu-lagu bau semimon yang bau posok tu dinakan ah. Kiti segul-segul tila lagu betah kapan lagu bau tapi lagu paling bau lah pasang aku dah paling iko ah. Inan tu lagu lekata soro Zulfikar. Tajuk lagu ni Ataiku Sukup Bakat. Pilih bakatnya aku punya ngerati sebab kali ti somo-somo lagu tindakan ah. Lagu tu bau dubai posok 5 bulan 6 hari eh. Betiru 6 bulan 6 dilau lah tu kau beposok kok. Wah, lagu paling bau tu dinakan beposok dilau diam kami ampun sistem. Tajuk lagu ni ataiku Sukup Bakat kali ti somo-somo tak seran sama. Alpa.

Tak tengah selang China Selatan, un dembua pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1910, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau bege, nangun tambak umus kopan kejadian pulau layang-layang, pulau sebana. Lekat 1913, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengin hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, misalan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petal, tapi ian anu sanggup tangunti kopan petahan hidup.

Saya rasa malam lah. Terima kasih Dina akan kakak bersama aku DJ Z. Kam si bayi makale telung buat lagu bau Dina kena. Lagu lekata soro ateku suku bakat Zulfikar. Penyihik bau kat tu ah? Buat ni terdua aku berkali orang ni. Ah, buat ni bangi tu berkali orang ni. Kau dokon kok? Jomo minggu kasih kok tu ah? Ini pantai kita ngerati kok. Kang lah buat ni. Un masa ni buat ni artis-artis tunggu aku pintu kok. Dok kita kok lo bana. Sio sekelo jeno kita kok. Lepas ni lagu kedua si Lana Natai. Lekat tak sero Rafida Smart. Rafida undang-undang yang buat no lagu ni un mi tu. Ah, kok. Iko bana pan no lagu ni bau. Kok pan lagu lekat tak sero Rusdi Shah si. Duo Atai jadi di kau. Barat ni rupa-rupa ni lagu pengantin bau pula si eh. Oh baiklah. Buat ni ngerhati kita kau. Aduh Atai jadi di kau mana pantai lah ah. Daud mana kau mesti gua ya. Mana no te ya. Okeylah Dina kan kita ingin berdayak lagi sebenarnya ni tapi aku ingin sekongsi lah engkau kam dikit Dina kan ah. Nantu info kesihatan ah terhati bika pasal bue ben burak-burak eh. Aha. Kok bue yang bikin burak-burak eh. Oh terus dia pikir ih dukun aku sini ge. Oh kau entrua tiru tahu tutur tu. Okey nanti dikit cerita lah aku si ti tak pangan dinakan amun we pange be dokon ben burak-burak dong kon tarus ngagap be dokon alah bioso no te barajo mo daras panas si aku be mangi sampai ngemburak barat ni ye ne in sebab sabun nia ke bana lah bana-bana mungkin sebab pun pan bagi tapi amun barajo mo jarang-jarang mungkin buli tapi amun selalu bana kan lau-lau peluak memang unjo burak-burak ai ko iko lagi lepas te lambat bana yo rungai. Sebenarnya ni pun boleh jadi atak ni un protein ni barat jomoko ai posok diam buat panggil biye. Jadi sepatutnya kita ampun buat yang buat pinggang tu ko sepatutnya bertindak sebagai kita ampun penapis halus. Jadi yo akan niman kita ampun bahan-bahan kumu ko yang nyala peko engko penyokan nan protein pentingnya supaya tarus un diam lati. Jadi amun penapis tu si yo nimpon nutrat ko. Jadi protein dokan albumin tu yo boleh lepas posok diam urin tu diam pange tu. Inan tu no ko sebab kita ampun buat pange tekito dokan pengen burak-burak. Jadi lagi ko bimbang sekironi tu ko besomong ko bengkak betis atau mo ko tekanan lak tinggi ko. Lah elanga kok lepas tu mangik bin lah lepas tu lingau lati malek kok diabetes ataupun penyakit darah tinggi anu yang betabanano. Jadi dong kam sampai barajomo badan bemuan amaran lagi oyo. Pemeriksaan urin anu sanang boleh nabangan kam ngesan masalah buat pinggang lagi awal. Kadang-kadang barajomo burak-burak dokun dikit-dikit tamak tanda stay sebana ni ngruo di kau cara kiti ampun badan ne marak kiti sebana ni un sesuatu yang perlu periksa ti. Jadi kesihatan buat pinggang tu mesti kita barat cuma cegah sebelumnya cegah sebelum lambat kok cegah barang penyakit kronik begitulah ayo ay marah no awal-awal tuan dan do aku barat ni amnya pada betutur lah kok. Jadi bayang no dojo teh amun selalu banan aku ngendak pergi alap kali kam buat pemeriksaan lah dinakan lah buat pemeriksaan do niak terlambat do niak iya lagi do niak kang las-las ni baru no nesol amun kiti awal-awal barat jom ngecek kok kemungkinan ni ampun no peluang untuk alap lagi langa kok kang amun las-las no antorong ni kang susah pian. Okey, sedikit info lah. Info yang betul kulit aku lekat Public Health Malaysia. Sambung ti berdayak dinakan lagu Stars ni. Lagu lekat Soro sian tu. Lagu lekat Soro Mamat tajuk lagu ni gini. Iku mana penyanyi bau kok? Iku mana lagu bau pendakku. Lagu lekat Soro Mamat tajuk lagu ni gini. Dan kau nak lagu gini ke? Baik posok 27 bulan 4 hari eh. Lepas tadi kau lagi lagu Nuna Abuk Besi. Pian cerita Abuk Besi tu angin pernah ngerhati ni nanti yang roket. Nah gaje ko sama-sama kali. Tiga jap lagi lah. Inan tu be posok 20 bulan 4 tengok pan lagu lekata soro Raida Banda Pesoyo No Kau Maku. Pesoyo No Kau Maku dinakan. Telung buat lagu lah dinakan setutan lagu yang bau be posok tu sama-sama kali. Lekata soro Mamat ngini. Tak seran sama. Alah.

Seratibika, jika lekat telur rakyat Malaysia, ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Di umuran 16 ngabut 24 tahun, lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental, anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu bunyanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan. Tinau, kok rungai harapan. Kok penterasobi, kam tu dendangan. Kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Terima kasih dengarkan moy lagu Asik Mohki Tita jam 4.46 minit kemuap. Dia bagi kemuap tu. Ayo nasi lagu-lagu bau bayi posok. Ta list Sabah BFM siaran sama Alap Bana. Jadi lagi masa tadi dikit tu dengarkan. Aku akan masangkan lagu betah selek lah. Ah, para jemaah yang mengambil kenangan yang kau ngintam kau. Sebab kita ayo nasi masang lagu-lagu bau dengan kau. Sisa 2, 3, 4, 5, 6. Pitu mbuak. Ah, kok dari si kita minum pon ko lagu Atai ku cukup bakat le kata Zulfikar, Lanan Atai, Rafida Asmat, Duo Atai jadi dikau Rusdi Shah. Ngini le kata Suruh Mamat, Abuk Besi. Oh, rock bana si lagun lego. Le kata Suruh Nuna, kok pan lagu le kata Suruh Sazlan, Kau No Cintaku, kok pan lagu duet le kata Suruh Raida Banda, kok pan Asri, Pesoyo No Kau Maku. Ah, eno si dengan buat pitu mbuak lagu Mo Kiti. Tak siaran sama nak bagi kemuap tu. Kau pun sekejap lagi tajam limau. Kemuap kita akan kali abar-abar. Diom lat sekejap jauh lagi. Lepas kita akan posok diom segmen menit-menit lagu. Jadi sin aku lagu eh. Mohon kamu tak WhatsApp. Ataupun aku nunduk talian lah kang. Telung buat gaya kali ah. Akan lagi diberi kau lagu betah selek. Ah, lagu lekata Suruh Amri Abu Bakar. Buat suang papar. Di Ifraim Trimono. Kopan MN Suzin. Betutur Oyo. Tak siaran sama. Lepas.

kemampuan, tercatat dedikasi, komitmen, kepan usah, dia merag ilmu pengetahuan, kepan ngebudayaan, amalan moso, dia masyarakat. Pustakawan Ngaijo Penjogo, khazanah ilmu. Tapi pan jadi pemangkin tak perkembangan pendidikan, kok pan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimut. Terima kasih, tak jasa kok pan pengorbanan bi. Selamat elau Pustakawan Malaysia, dekata RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Tragedi Double Six, upacara angin teman bangsa tak tugu peringatan sembulan. JKNS ngendok tindakan lingau matungan perkhidmatan hospital Lahat Datu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izo Ledium Abar Sabah VFM, siaran sama. Demang itu teko no 50 tahun perarian Kapal Miang Rai Labuk tak sembulan. Anu ko patai Ketua Menteri Bok-Bok Sabah Tun Fuad Stepen ko pandangin-dangin lagi oron kenemaan. Untuk intoman perariannya, upacara Double Six penerun tak 6 Jun setiap tahun tak tugu peringatan Double Six sembulan Kota Kinabalu. Upacara berimponan Kota Bikormat nangpuk kawalan kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Tenutan kok lagu negaraku, kok Sabah tanah airku, kok pan bertafakur serta deminit dia mengintaman sega anurai ngemban. Upacara pan senajuran kok menop karangan bungo anu penedau oleh pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Si Zamandila Malakun anu wakilan ketua menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Selanjutnya ni tenut oleh waris keluarga mangsa anurai ngemban. Lepus jauh upacara, Datuk Seza ngelintar pameran karya terpenek tak galeri Double Six. Engkau pan meteko hadiah tak pemenang pertandingan kreatif potret tokoh pemimpin Sabah 2026 selan ulang tahun ke-50 perarian terbiak. Sementara pameran karya terpenek pertandingan kreatif potret tokoh pemimpin Sabah 2026 penerun kok pan mentedoni dia mengintoman genap no 50 tahun perarian anu penuh sejarah. Pameran anjuran Jabatan Penyelidikan ko Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK pan mekituan karya anu paling alap dia mengangkat jasa kok pan sumbangan tokoh anu rengemban dia perarian terbiak. Pengarani Fauzia Tun Awang Samad Mara, pameran yang panjadi tung mensikot banjomo tak sejarah lat nang pensikotan seni kreatif. Pameran karya terpenek ayah nerimo datus orang penutan. Megebiak skul tenak kopan menengah, IPTA kopan jomo awam. Pameran terbiak benuka tembangan jomo ngabut Nizember tahun tu. Selan ulang tahun ke-50 tragedi Double Six, adun moyok Datuk Donald Peter Mo Juntin Negina Banjom Sabah untuk selajur metagap kesedambuan untuk kesejahteraan Kok Pan Masa Bunda Lahat. Nutni, perarian Kok Sejarah Alim Limo Dekate jadi intoman anu oyo selan kepentingan metaan legasi kepimpinan dedau Kok penuh tanggungjawab. Pengorbanan ban pemimpin anurai ngemban perlu nutrua terjemah ko alap nelajuran komitmen berselajuran dia matungan hak Sabah dia perjanjian Malaysia 1963 MA63 ko pan perlembagaan persekutuan selajur peneliro. Dia terposok no usak dia metagap penanggunan anu adil engko pemetagapan aspek tadbir urus untuk kealapan pu masa bunda. Jabatan Kesihatan Lat Sabah JKNS sedang ngendok tindakan lingau dia mengatasan isu kekurangan pegawai petosan ta hospital Lahat Datu. Pika epan dia matungan perkhidmatan kritikal hospital terbiak. Kulek senelajuran yang ngasau keselamatan kopan kebajikan bangan petenek. Menteri Wanita Kesihatan Kopan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki negas penebebok ta masa tu yono ngurangan nyian-nyian kesawan perkhidmatan khusus ni untuk rawatan kecemasan kopan penjoguan rapi. Tak masa anu somo isu tenaga kerja kesihatan perlu nendok engko menyeluruh. Gajo mekebiak penempatan pegawai tapi pan keperluan ngekalan tenaga kerja anu bengen pengalaman tak tungan kerja anu sebunda kok tukonan perkhidmatan langa. Perintah lah takkan selajur sendembua rot engkau Kementerian Kesihatan KKM. Dia metagap keperluan kemudahan perkhidmatan tak pantai timur Sabah yang masa tak semasa.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Usah mentagap keselamatan komuniti Anutrak Dedang kok bayar tanak runtu kopan pelanan tanak tak kundah sang ranau selajur penetagap. Menteri Sumber Asli Kok Kelestarian Alam Datuk Seri Arta Joseph Kurup Marak dangai-dangai inisiatif repenelan lajuran Jabatan Mineral Kok Panjo Sains JMG. Terpasukna pemetaan bahaya kok risiko timbang pemasangan sistem amaran bok-bok program kesedaran bangan Jomo dia melanggar kesiapsiagaan bangan Petemban. Usat tebi akan selajuran tak ada rancangan Malaysia ke sepetelu nang pelagahan sistem amaran bok-bok kopan penendawan kawasan anu bengin risiko.
1: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Datuk Arta Tenemuan Boyjong Rasmian Program Kampung Angkat Madani 2026 Tak Kampung Dumpiring Bawa Kundasang Ranau. Sementara RM500,000 peneruntukan oleh JMG untuk pemelanan projek Kampung Angkat Madani 2026 Tak Kampung Dumpiring Bawa. Peruntukan daripada Mekebiak, Pemuatan Dewan, kok kemudahan-kemudahan terbiak. Datuk Arta Marak peruntukan depan mekituan komitmen kopan inisiatif perintah persekutuan gedayakan bangan Jomo kopan melan intervensi anumuan ke alapan selajur tabangan Petemban. Kampung Angkat Madani ngeruo antara pensikotan perintah dia metagap hubungan kementerian jabatan agensi perintah kopan komuniti bangan Jomo. Nang programnya perintah pan maku ngenda kampung tebia enggai kok jadi kampung angkat engko oron tapi pan jadi suntuk dembuak komuniti Banjomo anu bengen daya tahan selamat lestari kok penerubung engko agensi perintah. Dio masai timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Nipat pemindahan kampung Dumpiring Bawa kulit melanggar kesedaran bangan Petemban terhadap risiko sengkono geologi geologi tak tungan tebiak. Program penelan oleh JMG buli lagi iko kajian kopan penandawan penelan untuk nambangan Petemban ngerati tungan ubengen risiko. Hasil kajian pan akan penetekos selajur tabangan Petemban sebagai pikak ngelagan kopan mitigasi sengkono. Untuk depan dia mengebuli lagi tindakan selajur nendok terposok no pemindahan Petemban tak tungan anu lagi selamat.
2: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pemenikan bayan interim dikau titik RM5 bilion tak sabar terus sifat pika anu engkau penuh sejarah. Enggak Jomo tagap tung kesinan lat tapi pan melangah penanggunan kemudahan untuk bangan Jomo. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ishak Yaakob Mara suntikan kesinan yang ngebuli bangan projek penanggunan an ransang kulit penelan ko lagi alap. Untuk kesejahteraan bangan Jomo, terposok no pemelan projek infrastruktur asas pendidikan utiliti kok pan kesihatan. Kemudian asas anu alap engkoknya langsung pan ngerinsak lagi pertemuan ekonomi setempat.
3: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Datuk Ishak Anupan Adun Bingkor Tenemuan Bajo Pementekuan Pelantikan Tak Datuk 14 Orang Pemimpin Bangan Jomo untuk Dun Bingkor Kopan Keningau. Sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entedo lagi tragedi Double Six upacara ngintoman bangsa tak tugu peringatan sembulan JKNS ngendok tindakan lingau dia matungan perkhidmatan hospital Lahat Datu. Begini abar-abar di melat kemuap tu abar-abar tu bes nunting lek Jenur Mahin nang section berita awal semasa kopan hasil terjemahan Muhammad Al-Rasti Drasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekal siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Sama Alabana, terima kasih. Dinakan kakak lagi bersama aku DJ Z. Tak siaran sama Alabana. Diam segmen pemupusan demangi kemap tu segmen menit-menit lagu. Okay, aku muka talian lah. Sen maku lagu pemia tulis-tulis ti ah. Marak kemoron bing kok lagu yang paku bi. Ha, duk laju kita duk ikut lagu terpasang ti ah. Nggak tisak sen tak talian tu bobo. Assalamualaikum sen tak talian.
6: Waalaikumsalam Ji. Selamat kemap.
5: Selamat kemap komo. Yang lagu paku no komo.
6: Anu takbir kasih teh untuk ibu ganti kemap tu pengkale siaran sama Alap Banam itu aku dengarkan tak kelapa bakar aku tu.
5: Nana
6: aku berhenti mesti.
5: Baba, terima kasih komo.
6: Alap jauh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Okay, lagu Leketa Sarodang Ratna Bakri Takdir Kasih. Kita akan masang sekejap lagi. Kita kena talian lagi lah agak kuah. Kita akan kena talian lagi. Sen lagi tak talian ti. Dembangi kemuap tu. Cuba sakam nilai pun. Ini akan kusung awap itu dekat 25 siam di kau. Jadi sekejap lagi lah. Kita kena Leketa talian balik di nakan lah. Kita masang lagu tu si Takdir Kasih ti. Kau pernah kata WhatsApp tu si Bapak Nagu Leketa Sen tu. Unashim yang maling ni. Terima kasih insyaAllah. Pas tu pasang dia. Nak tadi kau lagi kali ah, tak talian lah. Nak tesa. Assalamualaikum Zain, tak talian.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Lagu yang pakai Nawaris.
7: Lagu? Lagu selekatnya buka berdina tak? Tak ada lo dendakan ku ini. Haram lagu eh. Kalau terpasang lo tak.
5: Memang pasang tiap musik menit-menit tu ngam-ngam bah. Terima kasih nak. Bah, mana kau? Masang lagu juga kita berdiri tu.
7: Bah, tu ngakan buka di sini. Tahu sediaan tu no.
5: Masang lagu juga kita ya.
7: Kalau mau ke sungli kau. Eh, kita.
5: Bah, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Nak kita tu kau cerita mana sebab kita masang lagu-lagu sebab masa ni sikit dikit mana bara jomo kau nya cukup masa ti jadi pasang ti lagu baik lagu nah sasat napa lagu bapa aku kaya si dua lagu lekat asaro dang ratna takdir kasih ti lepas si lekat anu si bulat selekat yin si ni selekatnya bekat engkau pernah gula lekat asaro Unashim dekat penakum itu tu yang makling ni. Terima kasih DJ. Terima kasih kam. Kita beraikan lagu tu. Terserah sama. Alapana.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

keselamatan bank diam talian. Dong meranjo mo ali, nombor keselamatan bank kata laluan kok nombor TAC tak sian-sian. Ngilagan ian-ian SMS atau pawan tak media sosial dekat enggo-enggo jomo anu niat tekilo. Ngubung lingau pihak bank untuk nopot sekiranya benti pinakai lek jomo ali atau niat tekilo ti.

Serang sama Alabana, terima kasih dengan kakak lepas sama kita. Ini sih dangai-dangai buat lagu, buat pasang ti dalam segmen mana-mana lagu buat penaku lek barangan peminat Serang sama Alabana. Jadi pasang ti selek lagu yang buat penaku lek kata WhatsApp tu. Yang nak turiko bana, dok iko lagu terpasang ti dina kanah sebab menangi minit loso. Sebelum kita mempesan segmen Serang sama Dembangi Kematu tak 6 Jun 2026. Lekat tadi nak kan sian tu hanya noron ni tau. Lebih kurang dua kan sim itu. Abi engkau unai dengan dendo tu memang aku lagu Unashim. Lagu Yang Mak. Link ni. Okey, pasang ti. Lepas saya dengan lagi si Mitu. Link. Assalamualaikum DJ. Maku sempat kemuap maku lagu judul ti tak pentaran untuk hiburan ti kemuap tu. Barang ni saran sama lah mana. Terima kasih engkau pan lagu. Lekata suruh Rusdi Ali Alap no tantu. Tolong buat lagu dia nakkan setutan tak saran sama Alap panah.

Ha, lapno tantu mo kita tajam 5:52 minit kemuap dembangi kemuap tu. Terima kasih bye bersama kau kita lekas sini lagi ngabut no betiru tu. Lebih kurang 1 minit lagi sebelum kita mempusan siaran sama alap banah dembangi kemuap tu. Terima kasih bye bersama kau kami.

Ibarat semua yang yang berfokus di diam keluar manti akan nantuan kebahagiaan ti. Jadi kam tu kiti lah semimon kok mesti menek untuk ngendak ke alapan ngerguan yang yang un kok pan terus pelingkak engkau atau yang penuh kesyukuran. Jadi nyapa yang kiti memia kekurangan jomu alis sebab setiap manusia pengen ujian kok pan pengen kelemahan masing-masing. Jadi kiti mesti jadi fokus jadi jomu yang lagi alap kok pan sentiasa bersyukur sebab syukur muka barat jomu yang beluang ketenangan kok pan kebahagiaan. Agak ku cukup noh sampai pitu. InsyaAllah kita semua lagi panjang umur rezeki kita semua lagi dinakan untuk edisi 6 Jun 2026 20 Julijah 2447 Hijrah lo Sabtu. Bebas semua kok dijazi lekat sini lagi jam teluh ngabut no betiro. Mempusan saran sama mbanan kukam kok dan buat lagu lekat tasoro dolmat dunia. Aku izi oleh Assalamualaikum.

peranak diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko niat kekawan atau kejogo oleh masalah keteratan ko buh infot dari reso akan terganggu nya kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun peranak.

0: Sabana.
1: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsan. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsan. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin, Mariam Habal-Habal Lahat, Sabah VFM, siaran Hilling Sama. Palkala Mustahak Habal Lahat Kuhab Iti Katilakaan 66. Upacara pamaintuman baanan a magmula matugu peringatan sembulan. JKNS nga tindakan ray-rayan maghalian perikmatan ispital Lahat Datu atang galang habal mintad dana. Maalaw iti sukup na 50 tahun kajarian katilakaan kapal Lomeang ia ahog matag sambulan ianoy makapatayan inyawa Ketua Menteri Pratama Sabah Tun Fuad Stephen makadakarangay puhu mandusia bagalal. Hal itu ju pemain toman katilakaan kajarian inan upacara 66 nilan jalan ma onom halibulan onom sakawa tahun ma tugu peringatan 66 sembulan Kota Kinabalu. Upacara tinagdaan maka tawi hulmat min pasukan kawalan kehormat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK baipain hai pasuno isab ongkaan lagu negaraku maka Sabah tanah airku. Maka magtafakur gantaan raminit hinang pamaintoman sigam yang manjari kulvan. Upacara nitu yang makahe amatan nak sumping tinagnaan he pembantu menteri tujuh ketua menteri Datuk Kese Madela Malakun ngawakilan ketua menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur baipain he pasunu isab waris keluarga amagmula. Baipain hai upacara inan Datu Kese Potivau nitagan pameran karya tapilih Magleri 66 maka hinang ama sampai hadiah 7 pemenang pertandingan kreatif potret tokoh pemimpin Sabah 2020 makondom magsambat maka sukup tahun ke-50 katilakaan inaani. Sementara pameran karya terpilih pertandingan kreatif potret tokoh pemimpin Sabah 2020 makonom yang bahu nilan jalan minta dahan iti magtujuan hinang pamain toman sukup 50 tahun kajarian manjari sasilah bersejarah inan. Pameran anjuran hek Jabatan Penyelidikan Maka Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK inan maka pandaan hasil hinangan tangan ia kahap peminta dana ama mahal tabatan. Ahaya, hena magbudi maka sumbangan toko ia manjari kulwan mariam katilakaan inaani. Pengarana Fauziaton Awang Samad ngahaka. Pameran inan rusab manjari labayan patalua tujuh masyarakat ngandal sejarah Lahat masoal pamahogputan seni kreatif. Pameran hinang tangan tapina inan analima katakahan arhatus penyertaan min iskul rendah maka menengah IPTA maka baanan mandusia magtakahan. Pameran inan dibuka tujuh kami mon a ngabut bulan sangpuk maka dua tahun ITA. Magsambata maka sukup tahun ke-50 tragedi 66 adun moyong Datuk Donald Peter Majuntin analikan rakyat Sabah patuhi matotog pagtakupan halik tujuh angila-ngila kahapan maka masa sinong Lahat. Telak beliau kajarian ia manjari sasila 5 dekad palabai inan manjari pamain toman maksoal mustahakna anenggehan legasi kepimpinan bayi rahu maka magtanggung jawab. Pengulubanan banan pemimpin yang mencari kulban inan subai ni paham taungan lausmin lan jalan kahinang halam ni aharokan Mariam angilangila hak Sabah Mariam perjanjian Malaysia Rangibu Siam Hatus Onom Puk Maka Tullo atau MA Onom Tullo maka perlembagaan persekutuan patuhi ni jagahan. Nani pasod na usaha ama papag pembangunan sama bovog maka matotog masoal takbir urus ako kahapan tak hampit hek makan nak bahau mamasa sinong. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Mariaman nga tindakan rairaian untuk ngatasan masalah kekulangan pegawai perubatan ma ispital Lahad Datu. Akalina ini maujud ako maka paghalian masoal perkhidmatan critical hospital inan ni tuyan halam minsan magkalaat laatan keselamatan maka kebajikan baanan manusia magsakihan. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki amatagu hiling bahawa kautamaan hinabu iti mariuman usaha angatasan ay rupain masalah yang makatanggalangan perikmatan paligay na masoal pagtambalan kecemasan maka panganjagahan hogpot. Mariuman masa dalua masalah masoal kekulangan aa maghinang bahata kesihatan supay ni pandoga toongan. Naning ga ikahal masoal penempatan pegawai sago risab kaperluan anatasan pegawai ia taga pengalaman matag bahagian ia lando magsasong maka kahunitan. Perintah Lahad akan patuhi magtawang maka Kementerian Kesihatan KKM ako maka kila-kila keperluan ayai kapanyap kesihatan maka kawasan Pantai Timur Sabah Tajalmin.
1: Dan akan hinabuhi tema kali habal Lahad siaran bajau hiling sama.

0: Hali tuju matotog kasalamatan community iya si Darumag Atubang maka kahunitan bot na masalah tanah alubo maka tanah alinis makundasang ranau patoy ni pahogpot. Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Dato Sri Eto Joseph Kurup Ngahaka heka inda ginis hali nilan jalan laus min jabatan mineral maka Geoscience Malaysia JMG na nipasod na hinang magindanan kawasan bahaya maka masalah tanah lorokan pematukan sistem amaran awal maka program pangisayo tujuh komuniti ako maka pasakap magsakap mabila magatubang maka kahunitan. Usaha bot inaani akan nilausan mareo rancangan Malaysia kasangpo maka tulo min pamaluhaan sistem amaran awal maka pamandogahan kawasan ia magmasala.
1: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Dato Eta nibak baipai nang rasmian program Kampung Angkat Madani 2024 makonom ma Kampung Dumpiring bawah Kundasang Ranau. Sementara ini 500 ribu ringgit diperuntukkan min JMG hali tuju pembelanjaan projek Kampung Angkat Madani JMG 2024 makonom ma Kampung Dumpiring bawah. Peruntukan inan ialah bahata pemahapan Dewan maka ayai kapannya Tumabea. Datuk E tengah haka peruntukan inan ini menjadi gendan keinagonan maka ahli perintah persekutuan ani PN Rakyat. Aku patuhi maka hampit manfaat. Kampung Angkat Madani ialah antara ahli pinagakalan hek perintah untuk matotog hubungan ahap antara kementerian, jabatan, agensi perintah maka komuniti rapag lahat. Laus minlan jalan program inaani perintah magka inagon kampung inaani ingka ikahal onna manjari kampung angkat madani kompain ruisab manjari pamintangan komuniti anandal selamat maka sidaru magsayo maka perintah. Mareum masai timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam anipat bahawa pemilihan Kampung Dumpiring bawa amuan kasongan pengisayu tujuh penduduk masoal masalah kahunitan binsana magsebab min geologi struktur tanah makawasaan inaani. Program nilanjalan JMG maka pamanjari labi aheka kajian maka pamandogahan nilanjalan untuk anabang penduduk ngangindanan kawasaan ia magbahaya. Hasil kajian akan indean tujuh penduduk ako maka paghalian pailag min binsana lahat pamintadana maka pamanjari tindakan susulan ninga pasodna paglaludan penduduk ni tagan kawasan selamat.
2: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Kasungan halga bayadan interims dakayu titik 5 bilion ringgit 7 Sabah disipan selaku akal bataluak maka bersejarah. Ina ani ingga ikahal maka patotog kedudukan keuangan lahat gompain rusab masungan pembangunan ayaika panyap untuk rakyat. Pembantu Menteri Keuangan Dato Ishak Ayu mengahaka bantuan keuangan inaani maka manjari penduduk pembangunan projek pembangunan ia Mariam Nihatul akan talan jalan sahab-hab na tujuh kahapan keluman rakyat. Nani pasod nalan jalan projek ayaika panyap asas pendidikan utiliti maka kesihatan ayaika panyap ia hab inaan ni keyakinan mampu amakulasi lagi ekonomi rapag lahat.
3: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Datuk Ishak Yerusam Adun Bingkor nibak baipai nama sampai pelantikan 700 sangpuk makampat pemimpin masyarakat bahata Dun Bingkor Makeningau. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. Ketilakaan double six upacara pemain toman baanan AA magmula matugo peringatan sembulan. JKNS nga tindakan ray-rayan maghalian perikmatan ispital Datu Atang Galang. Butena balahat ko piti bay ni sadihan min section berita ewal semasa terjemahan na bay hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Keselamatan Ampang Hari Pustakawan Malaysia. Sarangahia, hek kalau gak maka magsukul 7 kamemon pustakawan atas bakti keinagonan ruisab usaha merem amaluhaan ilmu pangitau maka pamabiasahan amalan amasa mabaanan masyarakat. Pustakawan nggak kahal nganjaga khazanah ilmu gombru menjari panawab 7 kasongan pendidikan maka matag poon maalumat ia tagat manapaat untuk kamemon. Magsukul atas jasa bakti maka pengorbanan bi. Selamat Hari Pustakawan Malaysia min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Hari Penderma Darah Sedunia ni sampang masangpuk makan 4 hari bulan 6 saka habak tahun. Alau ina anini tatapan hek pertubuhan kesihatan sedunia WHO selaku gindan hek kaalog 7 penderma lahak sukarela maka masongan pengisayu mandusia pasal kesihatan kamemon. Halma tahun 2020 maka 6 sampangan bahata runiai nan magnakura managara Itali ia moon marum. Sampangan inan mua tujuan untuk maka logan penderma lahak sukarela halaminsan nia ai tungbas hingga baita panabang 7 kesehatan sejagat. Masabah Kementerian Malaysia KKM min unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sidarua matamuas jadual kampen derma lahak paholegan itagan kehekaan AA. Untuk AIHK, anda unbi malaman nionan Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Ka amrusap minjari angunan lahak tapanabang bi 7 on sai-sai.

Hari Tumor Otak Sedunia ni sampang mawalu halibulan sakaba tahun pangintoman perjuangan sakaba AA hingga tagasaki ina ani risab amuan sokongan tujuh sigam hingga mareman labayan magulian saki ina ani. Aloinan, yana masonga pangisayo pasal mustahak na muan sokongan misa ay harokan tujua atagasaki inaani. Kasilasa, kabahanian, pagkasumangat, subay pinandaan, tujusigam, inga sakian. Murumurahan, palkala mariki, makabuha kita melawi tapangasahan, maka tapangandolan, aa, magulian, saki ugiap utuh. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia.

Alhamdulillah, selamat nunayan sembahyang panu maghrib Marambila Pantai Barat Lisag Onnom. Dumpuk makasiam minici manakala Marambila Pantai Barat si wa inapi pasud malisag onnom sangpo makonnom minit. Jadi pamintan dan dibantu waktu solat fardu isyak Marambila Pantai Barat iaitu malisag 7.40 makampat minit manakala Marambila Pantai Timur masampulna lisag 7.30 makaruang minit. Selamat nunayan sembahyang.

0: Magsugod sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani di badan sanak dan akan mengingat mengerupa income selaku pemakali setia Sabah VFM siaran healing sama. Jadi adakan tantuna mai tu ondom hari bulan ondom 2020 makonom. Ni abai laikam he si Jun Jun makuhapitu.

Jadi buat biasa rekan, kesempatan ma itu sampaiku bantung min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu risabai meluas amaran hunus maglete ulan landos dijangka akan terjadi madakarangi kawasan ma Sabah ma pisok paglahatan madakala marambil pantai barat risab akan terjadi tawau maka kudat Kota Marudu dijangka akan terjadi ngabut lisag pitu sangom itu sanarakan. Jadi manjaru sab tanda takan di keadaan cuaca atau update akabahau ia pinatamuas ma www.met.gov.my atau baru sab manjari tangan download aplikasi My Cuaca pasangun bima talipaun sanarakan manjari anda takan di keadaan cuaca ia si darumag baluba sanarakan aku maka kila-kila kita keadaan semasa bang iai kita luman pingga-pingga sanakan manjari kita itu rancang tataungan perjalanan ta paligay na keadaan butinaan ni sidaro balaniya katantuan labu-labu ulan labu-labu kosog landos baliyo paligay na untuk kitam kamemon untuk pamansan karita da pinaking karita asekot atau asompok ni kawasan poon ako kita makailagmin tajari na karita kalabuan poon atau engas apungkan insyaallah saya akan tuyanta makalita ongka min artis bainan isadihan mariam playlist aku habtu min artis Boboy Pangintoman sa Bavi FM siaran hiling sama Balnasa.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukul. Lapan magsukul asal landu sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukul. Ampain aaina ani yanakaam. Lapal magsukul minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Baru kita alugi magsangka ahap maka allogan ay tapanawang aasaddi.
3: Sabah VFM siaran hiling sama siaran kan wai dari Sagondom 50 minit. Balta sasata sarakan gantaan 10 minit lah kita magsiaran makuha pito. Jadi ay rupain magsukul untuk kaam kami mo. Siaran kan paabay ma TikTok Sabah VFM. Adakan ay arus sabda kan tapa abay yang mo ongka mariom segment ma Rambila Pantai Timur. Ma itu sarakan. Jadi agak ko tabut nani pamupos siaran ta makuha pito. Ay rupain mustahak na palkala-palkala may nanisapali heta mariyong habal-habal lahat murah-murahan sampay toongan magtuktoongan makakainagunan parinta yaitu maghalian kami mo habal sampay toongan nikitam mariyong ay rupain lengbod kamatoahan. Jadi patoy masi amin sa ba VFM by paining IT katis kan kaya mag-away maka asyaran bahasa murut maka DJ Dexter Rasidi sana kan. Jadi insyaAllah sana kan kita maka mag-away lagi pabalik mariam segmen-segmen sedih maka bahan ko maka dua ongka magsuno panambul siaran ta makuhap tu ongka apa ini amoy danakan ta Shah Rizan King. InsyaAllah sana kan kita maka pag-away pabalik mariam segmen sedih lahat pantai kuaya anak-anak sampul na magsuro makaong ka Arung Azid sa Bavi FM siaran hiling sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenyo tanau-tanau rupagun ondorayusku pasukuan i Dexter Asidi. Pagulu gitenyo tanau-tanau matang rupagun. Kesaukan double six inatangan mangkara ra ilo ondo nakalabit inatang ra tugu pangkaraan sembulan. JKNS nangala pratim balos mataki mangaru ra kaindanganan baloi paki babasan lahat datu kalau majajau. Raiti naukop limo ngapor ngambilor kasaukan ru kapal mansiap naratu rasembulan ondo nang kini bit rakapatayan ru tingkanai menteri kasa pagun Sabah Tun Fuad Stevens am kukula ngaulun ondo makainggalan mayo koson mangkara rakasaukan raginio inatangan double six atangon patraka onom aribulan sila ka onom pogonong bilor ratugu pangkaran double six sembulan kota Kinabalu. Inatangan pinatalimpun ratabik hormat intoratim pantamungan kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Sinunu rurimbai negaraku am Sabah tanah airku am mongkoror aboi saminit koson mangkara risilo ondo nalungganang raralom kasaukan raginio. Inatangan pinarayus Rio Mapabanta Rabunga ondo sinugulu rumangindangan menteri ratinganai menteri Datu Ceza Mandela Malakun ondo manoli ratingganai menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Gitu rayus nano sinunu rutung kus rupa sambaloi ilo ondo nalungganang aradalam kasaukan raginio. Nalupu sinatangan raginio Datu Ceza nanambului rapapakitanan karya napili ra galeri double six amenayuk nampatak ratangguang ra ilo ondo namanang rapagigilayan kreatif potret toko pemimpin Sabah 2026 onom bulintok ruaro pangkeran saguli ka limo ngopor kasaukan raginio. Liliwa raginio papakitanan karya napili pagigilayan kreatif potret toko pemimpin Sabah 2026 onom inatang koson rakain sasa no koson mangkara rakau kapan limo ngopor ngambilor kasaukan maka tutunungon raginio. Papakitanan ondo inatang rukau pisan panyimansan am inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK raginio nampakito rakarya ondo monsoi tojo ondo mampain sawat rajasa am indangan rutoko ondo nalungganang raralom kasaukan raginio. Tinggalaino Fauziaton Awang Samat Mindagu papakitanan raginio niayuk nasauk raralan martimpok koson mampalampit ramamagun rabal rututunungon rupagun maya raralan matimpok seni kreatif kapua matuyu tojo. Papakitanan karya napili raginio nengapu suang matu sekayan napalabit rasikulan magana am menengah IPTA am ulun nasuangan. Papakitanan raginio inukaf ra ulun nasuangan saboy rasila kamo poramro bilor ragitio. Bulintok ruoro pangkeran kamu limo ngopor kasaukan double six adun moyog Datu Donald Peter Mojuntin mangkimait arama magun pagun Sabah koson rayus mangikang rabal ru pasisindanganan koson rakinon soyo rungangai am oro matong ru pagun. Sumugut riso kasaukan maka tutunungon limo ngambilor raginio nasauk ra pangkeran makarati tojo pasal raka tangan mampatilayun rabal ru katinginayan intora galing i Ramon Soy Amatanda Tojo. Gogo Tojo rungangai tingganai ono nakalabit ra kasaukan raginio matang pakitonon mayara gogot mantilayun aralom mangaru ra longgom pagun Sabah ragana rupa bantuan Malaysia 1963 MA 63 am perlembagaan pasisimpungan rayus matamungan. Gitu nakasimpung gogot mangikang ra kasingkatan ondo maganda am nayuk pangikangan rabal ruka tingganayan kosun rakinon soyo rusukor bagu patra oro matong. Kaupisan kaligagan pagun Sabah JKNS tatanga mangala pratim balos mataki kosun manalingapu rakapaganan rumangangandoy tingganay pambabasan rabaloy pakibabasan lahat datu ondo raginoti kalo naukop kapuam kalo masuang kosun mampaugarakandoy rabaloy pakibabasan raginio. Ralan ragitio koson mangaru rakaindanganan ondo maja tojo rapaloi pakibabasan raginio mabuli parayuson riau kalo mampajajo rabal rupangampinan am kebajikan rumangarawalan.
Menteri Ruandu kaligagan amkinon Soyo Mamagun datu jelita majungki napabala balon de pasiguluan patoraginati iyo ginio mangingkurang raatan ayuk kajajawan rabal rukain danganan ulupoyo ratayar pambabasan pulali ampan tamungan tojo aralalom balon do naganda baluru mengangandoi kaligagan matang iman sain ramasalange iyo salaka ayuk mapalabit ra intok pangandayan rumangangandoi kana yo katangan mampatilayun ra mengangandoi ondo mekondo rakain tutunan rakaluayan ono nakauma rabal rokain danganan matang tojo perintah pagun rayus maguguyu maikang ra kementerian kaligagan KKM kosong mangikang raka tangan kaluayan kandinganan kaligagan sora igik sirangon saba rapogonong bulintok.

0: Tanda-tanda orang gitu, pina salula intora Sabah BFM ka salulan raguru murut.
1: Gogot mangikang rabal ru pangampinan ra mamagun onona kauma ra kapaganan tana matuan am tana mauyog ra kundasang ranau rayus kai kangon. Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Mindagu nan salinut ralan matimpok pinaugar noyo merakau pisan mineral am Geoscience Malaysia JMG. Jitina kasimpung pangimansan tojo ra intok makalala am kapaganan raking ruralan pamasangan ra sistem pambalaan mataki am nayo kinatangan kalimanan ra mamagun koson mapasingkot rabal ono maka tampus tojo rumah magun. Gogot raginyo parayuson raganaru inatangan Malaysia kamoporam talu mayara papalangkaan ra sistem pambalaan mataki am pangimansan ra liliut ono nakau mak tojo ra kapaganan maja.
2: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
1: Datuk Arthur Tinum nalupus na patalimpun raina tangan Kampung Angkat Madani 2026 ra Kampung Dumpiring Bawa Kundasang Ranau. Aralalom bal araginyo kumarwo tinggalai menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Namaguang nam pilihan ra Kampung Dumpiring Bawa makandar mapasingkot ra kalimanan rumah magun pasal ra kapaganan ru asaf geologi suara liliut araginyo. Inatangan pinaugar ru JMG mangiau ra labi masuang pangimansaan tojo paugaron koson mangindangan ra mamagun maka pandai ra liliut ondo mokondo ra kapaganan maja. Ampos ru pangimansaan rayus patakin ra mamagun koson araralan panalingapuan amralan mangingkurang ra kapaganan kinibit rabal ru asaf. Gitu malingon mangiau ra timbalos rayus mabuli alapon nakasimpung pabandingan rama magun ra intok kondok labi mampinan.
3: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
1: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pupusti saguli oku poyo tano-tano matang rupagun. Kesaukan double six inatangan mangkara railo ondo nakalabit inatang ratugu pangkaraan sembulan. JKNS nangalap ratim balos mataki mangarura kaindaganan baloi pakibabasan lahat datu kalo majajo. Gini nayo tano-tano matang rupagun ondo tinandari jenyora mahin intora section tano ehwal semasa ampinaralin ridainol daud. Salam Malaysia Madani Kansayan Rarondo.

Kansayan ararona maroka onom raka onom maribulan sila ka onom 2024 onom. Paring kodangan manginig rasaba VFM kasalulan aragumurut pasisindanganan takau monsoy. Ako i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu 4:04 ngaminit ararondom. Kasalulan aragumurut tima buli ningon min gira siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu. Kapamra frekuensi matus am tulu titik sa am nyayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Amun mokono kau ra akun Facebook am TikTok mabuli nyayuk kau maya ramon live rondom ragiti ra Facebook live ra akun Sabah VFM Vgood am nyayuk TikTok live maya ra akun Sabah VFM Vgood. Am rais na mengatur abilin min rondom rarayti. Mabili na yung pangatara bilin min, gira WhatsApp mai ra nombor umang sa siam, apat siam umang, tulubalu, tulubalu. Arayos na manginig na kapyo, Rondo Rimbain, tari Kairul Malulur, Rimbainaw ininggalanan ra Oy Ali, iningon takaw.

0: Pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahu ra ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Rimbay raraitinin dari David Joseph Kanangan Bulan 5. Arasna kita mukana rondo pembelan iyo gini balru gaun ora-ora susuap. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia balru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap balru gaun monsoi mogoro ka tampilon ramai ti mukondo rasa mawas timpalak amniak ganit. Sora kukula intok intora maiti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti mukondo rasa mawas timpalak amniak ganit. Sora titikop pamagunan takau nakasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah. Iono sora Sipitang, Tenom, Papar, Tuaran, Ranau, Kota Belud, Tawau, Amniak Kudat. Bal ragiti sukurajam kasiam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Harus mukuna pia bilin intora garanta kaun do nakatora bilin ilo rondom raraiti kosun intori mual landa kan sayan ara rondom monsoi rimbaiti paring konangan mual landa ali luar agini mukuna nya karangan takau i Maria Johan nangatora stiker tangguang monsoi hai Maria Johan hai kan sayan ara rondom man sayan ara arimbai rimbai ondo pinasalula takau rondom raraiti paring konangan Maria Johan. Rangkaran takau di negara bilin lo giura Facebook Live mai. Arah istimewa gening takapio rondo rimbain tori Julin Taraye ikano natusan ini ngontak kau.

0: Kalau magiwit rakat pangurigan rondo kasalan Malaysia. I rondo kalau mempakito rakat pangurigan pat kita akan rubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangurigan kapam kalau mempakito rakat pangurigan pat kita akan rondo kasalan. Amun matimpok kasalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, amun pakito rakat rakinio rabalama kekosa, pat kitakon.
1: Rasna kita mengkondopi rondo pembalaan yang guna pembalaan intora Kementerian Pangilan Malaysia. Kolej Matrikulasi Labuan Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 agini raka balu aribulan am siam aribulan silaka onom 2026 oro kasa am oro karuo rajam ka tulu talu ngopor ngaminit rasu suapti, suku rajam ka talu talu ngopor ngaminit ramai ti. Atangon giura College Matrikulasi Labuan. Arus nama ngining takapi rondo rimba intari Bianus Iwot, kandaman Rana Maguga. Ini ngontak kau.

kan sayang memparamaira oro pustakawan Malaysia. Paringkonangan mayo takau rangangai pustakawan rapigau pirot amgogot mempatabual la katutunan am mempakawalayan dabal membaca ramamagon lati. Pustakawan salakayu magalung rarapuru katutunan kania kulobon kasingkatan lupangilan am pundu tanau mokonong rangangai. Paringkonangan igondo poyo am kan sayang oro pustakawan Malaysia. Intera RTM, teman setia Anda.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Amrais na kita mukana pia bilin in tora ngarang taka undur ngatara bilin in lorondo mraiti kesan in tori timbul in tora tawa kan sayan arorondo ngangai rangan-rangan kena paring kunangan timbul alili waragin na mukana niak rangan taka i Florita Losombo Laurentius gira Facebook live main ngatara bilin na kena kan sayan arorondo paring kunangan Monso ikono paring kunangan Florita Losombo Laurentius kan sayan arorondo gamau kapana Monson Sakragiuno. Amin luar agen ya mukanya nak rangan takau i Kuding King Boy. Ami Maria MM Sok nangatora beli ni londo no gondo rondom righty gira TikTok live mai kone lakan sayan ara rondom DJ paring kuanangan rangan-rangan.

0: Kanser ovari kapam kanser nu pahanakan intararan dalam nu pahanakan asal kasau kra lili nu ruando akau mersail nu apat ngo per tahun. Aunki pupun nu kanser pahanakan tu. Sukuraino ikapon atutunan aunki pupun nu kanser pahanakan. Tatandu arwol ay nipita nu kanser pahanakan. Lali nano kanser pahanakan kandok tatandu atalang kapio. Nasuangan nu ruando alimanan nilo tinai sumumpo kapo am tatai kapo am tio volon inan lumulut arwor randalom kawuyuan likonam ahungga pat nu oro ansawoy pantahan ra kense pahanakan ulay nano pantahan poyo ra kense pahanakan lapaan kemoterapi am radioterapi
1: pat na salinit kanay pongolon takaw sanganwan makalian takaw mindagura pareng kwanangan ray londo masalok mangindangan li takaw.
2: Arigato gozaimashita.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Shukran.
5: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: Atanak panaraguno. Rondo ayuk kuayana.

0: Hari Timor Otak Sedunia Raka Baluari Bulan Selaku Onompo Gonong Bilor Yegenio Kosan Mangkara Arab Pirut Manggal Ru Ilo Ndo Marwalan Ramarul Rakitio Amanungka Tojo Risilo Kosan Mapali Togom Parisobani Am Sungka Mayo Matang Risilo Ondo Marwalan Manggal Ramarul Rakitio Gamano Pogonong Bal Alapon Kabalu Rabo Boro Kayuk Mapainggar Rita Kaura Kelansanan Mamuso Ramarul Timor Otak Kan saya narik Timor Otak Sedunia.
1: Harus mengining tak apa rondo reminder kredit Jack Lanjian Suganda. Ini ngontak kau rinote.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.
1: Rasna kita mengkonopi ronda Belin. Belin inter rangan takau interi sino aje inter kawaran keningau kono DJ Monsoy ronda meraiti rakeningau kondo rasam paling kodangan sino aje Monsoy ambilin pasukan kura Yandami, Lucy, Raipan, Jubari Morris, Fatima, Yabidae, Amniaki Masra, Zainat, Lai, Abilin kan sayan ara rondom am atan tanau gama tanau Monsoy Ayub kini naya bilin entari sinuai je entara kawaran keringau paling kurangan sinuai je agama akau pana rayus maligak am Monsoy yang saya kragiu no ratuker tuker rauti paling kurangan sinuai je leluar lagi naya giura Facebook Live mai rangan takau i Moiren Majin, Moiren Majin nang atora bilin nak konakan sayan ararondom ngangai rangan-rangan paring konangan Moiren Majin. Amnya rangan takawi Julita Magret kan sayan ararondom DJ paring konangan rangan-rangan rasaba VFM Monsoy kono paring konangan Julita Magret. Rangan-rangan takawi nang atora bilin lo giura Facebook Live my paring konangan rangan-rangan. Rasna mengining takapnya Rona Rimbai Intori Azroy Ami Susi Wilson Nampiratanto ini ngontak kau

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan de operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano. Yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

0: rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo ondo marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo bal malasu amma pua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Rasna kita makan apa rondo bilin intari kuding king boy intara tawau abilin no kau nak kansayan ara rondom pagaka pagaka ngangai kansayan ra oro ka onom ambilin ra rangan rangan pasambaloi am ngangai ulun ulun atiko akpana malu rukia nak inggar kia paring kuanangan kau na gini bilin intari kuding king boy intara tawau paring kuanangan kuding king boy kansayan ara rondom. Lelewara gini yang mengenai kerangan takau Giura Facebook Live My kesanin dari Ipol Irik kan saya arah rondom DJ paring kurangan Ipol Irik rangan-rangan rasa bab VFM monso ikono paring kurangan Ipol Irik. Lelewara gini yang mengenai kerangan takau I Philip Maling kan saya arah rondom DJ kan saya arah rondom Philip Maling bilin dari Elizabeth Beth. Hai hai Elizabeth Beth kan saya arah rondom paring kurangan mengining Ramon rasa ba VFM kasalulan naragumurut rondom raiti paring kuanangan Elizabeth Bay. Lalu orang ini mengkonanya kerangan takau I Abang Long giura TikTok Live My Monsoy DJ kono paring kurangan Abang Long Monsoy ambilin dari Ken Ken kan sayan ara rondom DJ paling kurangan Ken Ken kan sen ara rondom gama aku pana Rayus Maligak monsor yang saya kragi uno mengining takap ya rondo rimbain dari Juna Ampalus kando panyasalan ini ngontak kamu.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Ratinaguluan. Rayus Mirot amapain dua rekan dari mengampin kosan mangaru ratatimugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

Gitu muka nopi bilin itu orang rantau kau jura TikTok live mai dari link Lia liliwan dengan tora Tangguang kono kan sayan arah rondom DJ paling kurangan link Lia. Muka nanya kerangan tak kau i MM Suk kono Monsoy rimbai dari Step Joe ni paling kurangan MM Suk yo Monsoy rimbai Step Joe yo gini ya. Oh, habi inggalan ro rimbai right ini. Lalu orang kirim kononnya kerang-kerangan takau rabokon dengan tora bilini lo jura Facebook Live Mai kesenin tori Robert Berto kan sayan ara rondom DJ paling kurangan Robert Berto kan sayan ara rondom abilin tori Nancy Lian Monsoy kono paling kurangan Nancy Lian. Mokononnya kerangan takau i Roslan Miansin kan sayan ara rondom rangan-ranganku Monsoy sabab VFM Vigut Monsoy kono paling kurangan Roslan Miasin. Lelora gini mokononnya kerangan takau rabokon nengatora stiker Monsoy mansaya nilora kesalulan ragumurut rondom right tigura Facebook Live Mai kesenin dari Maria Juhan, I Philip Maling, I Julita Margaret, I Elizabeth Beth, am nak rangan takau I Nancy Lian, paling konangan rangan-rangan. Harus temengin takapnya Rondo Rimbai, intari Henry Lundan, Ugarno, ini ngon takau Renote.

Hakapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino angiwit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu gonsoi, ra jinangka sumuku, ra tanga nubulan ka onom itu, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino apasi alaus asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talingga puan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, amkonopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak atarong nuvavayaan mo yun.

Parin kunangan nang ngininga kasalulan Ragumurut, kasalulan Ragumurut na kaskuna yara pamporno, jam ka tulu rondom rasusuaf kasalulan Ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter asidi mambilin paring kunangan am kan sayan ara rondom. Koson rarimbay pantulerani takau rondom regito mangining takape ra rondo rimbay intori yati dizul ina. Ini ngon takau am kan sayan ara rondom.

0: Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli matiu rakapaganan kaligagan mental. Tayar sukor baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor nasayalan rongo param limo piatusno matiu ora mansul guang magalaraw amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang saling ngepun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk ralalem guang. Maki mansunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental. Itaka unsun mangakan ra akanon ondok masawat karbohidrat kosana kalu ambijirin, rayono mangikang ama paliga ra inan takau, isuai nayuk mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa, rayono mangani ra inan takau ra vitamin. Ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok, umau usi amnyak gula. Kementerian Kaligagan Malaysia KKM meniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur ritakau inter rana salinut marul, am itakau pana mabulih mampatirayun ra kaligagan lu inan takau sigigama. Suara akanon matandati itakau niak matang mapabanat datulang takau, ria membal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talengopor ngaminit. Tayar sesatan jenaya Cyber Amurti Media kopisan sesatan jenaya komersial polis di Raja Malaysia nak karampot ramu porom talu kalatan komersial. Bobokono, kerdai akaun, makau scam, love scam, jenaya idagang, bisnes email kompromis BEC, memparung ranumbur TSC, ira ondok magabau ayuk PTW, skim pelaburan ondok memparung, alung, ruit palsu, mata uang kripto am pengubahan uang haram. Amun rinung kau ruskema raketiro, telepon imin pusat respon skem kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapam ra CCID info lain, ranumbur umang sak talu, duo sak-sak, sak duo, duo duo. Kapam ilaimin da semakmuir.rmp.gov.my, kapam ra Facebook rasmi,
1: LJS JKPDRM at Cybercrime Alert RMP.
0: Paitakau karung ras kemal.

0: Assalamualaikum kapsinangan ang tabi Malaysia Madani. Miyampai ko doho, idhabar na kayanan datatuang baino, tadaw ko anam, tulan ko anam, 2002 na pramanam, ang kapaguliti tulo dat habar. Kinantakan, kinaligaganan, 66, ababayan, menansaraw tulon, nakarundun, idwato, panansarahan sembulan. JKN is papanaula ang tersikap, maidaw kapanusad surupug karaja de hospital lahat datu. Habar pempano. Di tanaw bayanan naganap dat lima na pada taon kinantakan kapal tu tumulod dit naratu antak ke enam tulan ke enam 1900 turun na pada manam. Dit nakaparundun dit bayaan mentiri Tun Fuad Stephen amit pipirad tulun kingaran ngawih dat suway. Mentok menansaro tulun ngawi dit nakarundun niman pahoro ababayan 66 Edwatud penansarahan 66 sembulan kota Kinabalu. Ababayan dilad pinatimpuan miampai tabi pemantangan mantad tinimungan madtamong pamantangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Nasusuhot ilan sinding negaraku sabat tanah airku kinumadadad selinaid sa minit mentok menansaraw diala dit nakarundun. Ababayan pinatilambus miampai pinapailad winangkasan bunga pinagluanan dit maguup mentirid kumabayan mentiri Datu Keza Mandela Malakun minabi dit bayan mentiri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Nasusuhut ila dit pinay datulun ngawih dit nakarundun. Dit tahuri Datu Kaiser minay tambuloy pakikitanan wansay na pili id galari 66. Pinatahak nagi tutungkap kinuma dit nakamanang id pialaan kreatif potret malahingan mamuruan Sabah 2002 na pada manam mihan dat kinaulitan taon kalima na pad dat kinantakan dila. Damat dilan pakikitanan wansay na pilid pialaan kreatif potret malahingan memuruan Sabah 2002 na pada manam niman pahrao dat kumensan nagi mantak menansaraw kinaganapan lima na pad taon kinantakan kinasusuan dila. Pakikitanan nulod dat kaopisan penariukan o minubasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK pinapakita duwan sa ibabas na senang karayat kinang kinagisaman o kinahupan dit mulahingan nakarundun id kinantakan dila. Ipatunod dila Pao Ziatun Awang Samad binabaras pakikitanan dila osilid karalanan papayin samok dat magigian ngawi kumad kasusuyan pagun mayad karalanan kamilaan kreatif. Pakikitanan wansay na pili dila nakaramit atus kinatunuduan det nakapampay sikul tesriba ang menengah IPTA ang tulun ginamuan. Paukabon ilad kumatulun ginamuan gisam datulan kapadam 2 taon na bayna. Mihandat kinaulitan taon kalimanapad kinantakan kinaligaganan 66 itadun mayag Datu Donald Peter Majuntin minagangat dat magigian ngawis Sabah tumilambos pagirat pisang puruan mentok kasasanangan om tahurin tadaw pagon kadao kinantakan kisusuyan dila silid panansarahan kirati karayat kagunaan meningalig legasi kapamuruanan dit pagulu miyampay paimpanuntong gungan tulon mamuruan ngawi dit nakarundun dila ratian sebagid kataguangan patilambos mentak menantud kepotutan dari Sabah Isiribat Pembatasan Malaysia 1963 MA 63 kaundangan pisempruan mai ketilambus dat atamangan kalau bukan dat bayaan ngawi dat nakarundun mila pakitanan kampainan inggisaman papainggisam keberwanan dit adang pagirat pangludan keraja mentok kegunaan susumukad ngawit tahur hitadaw. Id kaopisan kelidasan pagun Sabah JKNS masagan papanaw laang tersikap mentok menaribaw hal akurian tepisar pengubatan id hospital lahat datu. Lang dilad mentok menantun surupug keraja id hospital dilad anud papatilambus miampaid au kaligagan katingaligan am katundunan tulon is sumakit. Ed mentirid kanduan kalidasan ang kasasanangan magigian Datu Julita Majungki pinapaintalang kapagluanan na po dat bayno nga mangingkurid kakasahon dat surpo keraja labi-labid mantok pengubatan tarawaraw ang padtamangan tagirat. Ilan na pangakankad kapaampay nad kapa kerajaan da terpisar ngamun to kegunaan papiti lembus ginaras kerajaan kita ilaan ed pasaliti hedit kataguang keinggaritan dat serpu keraja. Perintah bagun timilembus mihup keraja miampai Kementerian Kelidasan KKM karayat kegunaan pasaliti serpu keraja kelidasan etisan kesilahun Sabah dat menikin timpu.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Hingi saman pagirat katingaligan community dit kataguang kanta-kanta na apayang tanad munsud idkunasang ranaw patilambusan dat pagirat. Iman tirin sandad katanadon katilambusan kayanan pasarili dato Sri Ato Joseph Corup Minabaras magisusuway hingi saman dit nakapanaw minayad ko pisan mineral Geoscience Malaysia JMG. Kampainod minanantud ko ngayad kaligagan tanad otidong pinamasangan sistem kapelaan kaimpunan amit program kaparimanan community mantok papaing kawas kesediaan dat magigian ngawi. Ang gisaman nila patilambusan is riba da babayan Malaysia ka padamtalo mayad kapenggayaan sistem kapelaan kaimpunan ang pemerisaan kayanan kaligagan.
1: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Idato atoh nerubaan seran nepongo pinapahimagan program Penoko Kampung Madani 2026 di Kampung Dumpiring Bawah Kundasang Ranau. Damat ila 500,000 ringgit po bion dot JMG mentok pepanjur projek Penoko Kampung Madani JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah. Kepabian kausinan dilad kepampai penuridangan dat dewan kesusukupan ngawid infrastruktur kehempit. Edatu ata minabaras kepabian kausinan dilad pakitad keteguangan minggi saman dat perintad pisemperuan mabi magigian ngawi papanau intervensi dit kepanahak kegunaan mitilambus kumadela. Penoko Kampung Madani wakon karalanan dat perintah pagirat piramutan dat kementerian kopisan agensi perintah community dat hila. Maya da babayan dilad mumangat perintah may kampung dila akan kad asili nad penoko kampung nga asili nagid pamitanan community dit agirat at tingalig kapiramut miyampay agensi perintah. Manta dila ikumadua bayan menteri Datu Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam minabaras dat pinamilian da kampung Dumpiring Bawah dila kanun papaingkawas keperimanan dat magigian ngawi karait kantakan kadaat geologi ed kayanan dila. Ababayan papanahon dat JMG dila papanau labid ogumu penariukan ang pemerisaan montok maguhup dat magigian ngawi mengilad kayanan kaligagan. Hasil penariukan perikatan mitilambus kuma magigian ngawi sebagi laang magantob ang mitigasi kadaat. Papanaw nagidila lang sumusuhot kapainan kapondalihan dat magigian ngawi kuma goyanan lebih atingalig.
2: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ, banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Kinengkasan pembayaran interim isa 1.5 bilion ringgit sentaon kumas Sabah nailaan sebagai laang kisusuyan dit kohu pagirat ning kakotan kausinan dat pagun. Kanun nagi ilad pasikap kapanjuran dat magisusuway projek keberwanan mentok magigian ngawi. It magu mentirid kausinan Dato Ishak Ayub Binabaras pamaruhangan dat kepabian dilad papanud meneguang kumad penaribahan kegunaan ngawi tagayoh dat magigian. Labi-labi daw hal piramutan talunalun kapanahakan waig tabrisi kapanahakan latirik suway kad balajaran kalidasan. Kasusukupan ngawid tasanong kanod pasikap kabaruan ekonomi kayanan.
3: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Hidato Ishak Ompanagin Adon Bingkar Narubaan Sera Napangad Pinapatahak Surat Kapakarajaan Malahingan Kampung Penarikahan JKKK Mabid Malahingan Magigian Pagun Malahingan Magigian Pagun Edon Bingkar. Id pampusan sukuto kawaguh iti tulo dat habar. Kinantakan kinaligaganan double six ababayan manansaraw tulon nakarundun idwatu panansarahan sembulan. JKNS papanaw laang tasikap med-aw kapanusad surpo karajad hospital lahat dato. Ingka kana abar na kayanan nulod di Junior Ramahin, Manta Jackson, habar masa-masa ang pinadalin di Denisius Inging Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum tabi pi pembasan tabi pi ambalutan kuma di kayu ten sana ai tabi ne kau dati nanggo aku na pada timpu di tiang alansan datang alidas ngawi senanget ke papanahan dat nu na pokaraja mangan da kau pendala na dai ti ke pasien dai ti tabi ne kau tabi tadau dat ke 6 tadau dat ke undarangan tari bulan dat ke 6 tulan ke 6 2026 diti. Ada yang kami senangan makin nangau keselimbahan beres dusun kita bina kau. Kami senangan dat memilih ginawa menyampai kau daga di JOP. Keruhangan kikayud telu jam miti lembus mantara jam ke siam tetuang. Gisam jam ke hapadam dua pitanga tuang hadihem. Kuma dikayud hari timpo mayaku keruhangai da tetuang baina mirum rumah takau. Dada mata kau makin nangau sinding-sinding dit naulud guna mantad. Mila kau nagin makianud sinding kada kau ko patang kabo. Pakaian aku sinding, pesurate dah hilap penguminan datu WhatsApp dah gay sebab BFM. Mari kita tempena jam ke hepet kawagut dino jam dat kedua di titelu jam itu lembus diti. Et ke pasangan toko kasari mana kita dah dat ke enam milad. Mana lipo nih konti papa lembus pasan it har kredit it aisan apa kredit tam kada kasusak dia mana lipo nih kia. Pengkura pendat mana lipo nih taisa kredit kia suai mati semimbar. Tengon dua semimbar ngakan ke tanduk api ait komputer kade nombor yang anda dial ada yang tapi nekau lansan datang alidas takau ngawit dikia senangat kau panah anda keraja no napa minan takau pendalannya di timpu diti amit ya minan saw di timpu itadau di bayan nanti amin nga hilad kumpilix. Adeh ham tilam busa ikut memilih sidi kayu kia sinding dat kempu nan tetung rebaina sinding manta diramin masidin sinding pomalinga ade yang belinga ku kopi hagi nawadi baina kia kina ngata ko sabab BFM senang kopi

0: Pamagunan at kawalo tulan ka adang tikito na po. Ngamatak manansaraw pinggi saman tikitulun. Dit kitarwal tubartutok am nagi manakadong kapiak madiala dit masad lingasan. Inupos tinama am suduan tagirat. Agaya guna mentok dila dit kitarwal diti. Alasan anu dapat karulana papanahan nga kanu popin sabak na takaw kumad kalansanan tagaya it managak tarwal tubartutok. Tabi tarawa tumartutok sa pamagunan.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Maros Dusun Asanong Kapiak.

Ya tapi ni kau kakal kau yang pada ke di JOP di ke selimbahan di tik ya man ku pelang langa di gayo hitit kemailaan dot college matrikulasi Labuan papahara dot terau ke perijistaan susmi kulwagu sesi 2026 hitit tarik bulan dot ke waluh tarik bulan dot ke siam tulan ke enam di ti 2026 kaperjistaan DT papampai kesuangan dan susi mikul ngawi lepasan SPM mantan penteng ke Pegunda Sabah Sarawak kemenagi wilayah persekutuan Labuan dia mengkumadi keyohit arah nakapangapangapelai nano harangaran oleh kaperjista DT timpu DT dua tadau timpu dirumijista DT tari bulan dan rakyat kutinuk ya tari bulan dan kawalu kasiam ketimpu dan jam ke turu teluna pet ke Suaben gisem jam ke telu teluna pad sesedepan id kayanan kolej matrikulasi Labuan mengkumari kayo it haro it keempit ditit keperjistaan ditit kada kau pin lalaid adangan di unit timpu doyur mengkat kau timpu-timpu dipindah tetap dila maidat senengat kepapanahan ditit tadau keperjistaan dat sesumikul adat wago di tahun 2002 pada menamam 2002 pada tur kia kada kau pin lain-lain adi hama ayat ya sinding ketilam bos sinding dat sungai kia mata di rain ustarako ya teretan dat suku Sandaya.

Ya, tapi kau bina jam ke siam apat na padam siam minit dah tetuang kakal kau yang pada ke DJ OPK ya, hidik selim bahan diti. Ama kau mandi kayu terhian dat papalamus pasan, mayan pemalahawan mila kau bina lipon datin ukia jam ke pada tetuang anda denda dan do pada riket kia kada kau buka rawarau. Ama dah menama takau dat mengindah di timpuh dat riket jam ke pada tetuang jam kedua dino. Amila ko pahata de pasen maya de WhatsApp pitai so credit dat memelahau ke ya WhatsApp ngamila i de pahata de tanganku datino man ku pelembus ke ya.

0: Ya, tapi ini kau masa tak kau pay timpuh dat ababayan, mamarabit pemalahawan, konti papalamus pasan, kaya ada yang saya dikayu terhian papalamus pasan, mela kau menelipaun dat timpuh diti. Ada yang dah damat kuda menganda dat dikayu pemalahawan. Babalai kuda ada sumiwat menteng itit pasan diu ke, ada itit WhatsApp diti har pasan mata di Abdul Malik. Apa gulu pun memasuk nak kuda kesenangan tetuang, tadau ke enam koma dia DJ, kadau pun sigau. Magano kod kasiwatan detit papong kapasan kumata insane tambalot siaw dikayo it au ko ang right the bino nga nuri di hong kapan kuno payalad tid sudawil taraat parangahan ko napo panakopi ko piku dit kakal pod sangin tungag dot bino ke DJ kadaw tepot kinama di ke sudawil di Abdul Malik Tahir tanuda takaw bilin tulon nakapagulo-gulo mamu tanam kasarid gol tay mundak pasarili duwalay awa na po dapatay damat bihan pisangadan kaintalo hara kasarid pangaput kapasyan hara mundak tay ka tanakan dasuway kada talahanay takanan balian id kaday kadiado arikot na po pisangadan asustad pamalian tauki-tauki nga manutub ngawid kaday kaya apa sih kalau sudawil no Abdul Malik tu agumu na tamalut takau sangingan dat dikad sudawil manikid tadau tu aramai tamad ka diobog haram na mamulahuti no nga natagak na dimilap-kilap adi yang ramit ako pumalahawan kia halo kapisanangan tutuang isa iti
1: kapisanangan tutuang yuk kagu iti
0: ato kamu kurin na tu giminuli ka kawago
1: mabena ni pa kapakyan ako kada mo kada mo magkano ko sending de ko hare tanak wago mo langkap ka di lako tamur malangkap di
0: tanak wago malangkap kya
1: parangahan ko di tanga tamal tamalot nga ay sana pa it nakodop
0: adik ya ba
1: Ara na ma pangulod.
0: Ara pangulod, malan kod po ni Tino.
1: Wa, man de do kang si ko DJ.
0: Hina ka po.
1: Wa.
0: Iya ha minigyan ng sinding iri-iri na malari de kya. Ngapeng ko ra pa bulan ko magihom sinding pinikyan no kya. Panalipon ko isa pa kawagod pumalahawan dot. Mangan ko si watad mamaramit. Paguloh dot man ko ubayan ay yelad po ni sinding kya. Ama aisa pemalahau dadamat menghindar dikait pemalahawan umbalai kuda dat megentang kawagu isa pa kawagu pasen mayaditit WhatsApp kia manta di lonli inggang kapsenangan tutuang tarau kono pagulu kumadia di JOP kada pun sikau sumiwat bainati mamasen kumagam bulutan ngawid pon sikau negeri kumagam bulutan di tasar di mana hakda de pasen kada megal di tempulan Emilia Gom ya Abdul Malik Lina Melendoi Bagang Sagi Joni Opin Gabriel Galus Amnagid kumadi Jos Gimbun Rosugur Petrus Yubog Mantari Tamparuli Kayok men Tambalut-tambalut Dit katutundaga Kapinayan ko hinangga Napad sangin rong Ababayan diti Kadawalan sana Ngalidas ngawi Ponsikaw Nakamposikaw Nagid kumadi kakya Aisa pamamalahaw Bay nati May dat Aw kagarabatin po May kikayo parangay Sinding pinikian Nudi di Sagar di Menikanutina di Yubug Sinding di Patricia Subal Iteritan dat kopi beras au kopi kita adiam nunuratid di kopi beras au kopi kita mitali paun kia bam kinangat kau

Ya, tapi ni kau kakal tak apa jam dat kedua babayan pulang buspas dan mayan pemalahawan. Adi ham pemenali pun kau kada kau kau tu mai. Apa gula dah tayasa buat memalahau ke ya? Harap pasan tak kita komat tadi Florida kinajil. Mama sanya komat bagi kita ngawangawid sebab BFM tetuang dah baik nak. Semulia aku memasan kuma di Jose Petilo kadau Florence Bejel, Helen Yong, Yadila Mantadu Bansen, Emilia Go, Maria Semarudin, Inggam Satur, Maria Johan. Nagi di kuma di Lesia Menduk, Dennis Nicholas Yong, Ya Bitus, John Madrid, kampai nagi Santa Baunarait. Pasan ku nenu habar dah kayo, alansan atau Riri Madalidas. Tilang busata kau PM Balutan, dot namot pod poin pasi. Keteluadan di JOP kadau. Makiuni aku dah sinding di Jimmy Palika tanah kampung nung hari pengulut kadao. Boleh ba? Ambilan aku makihum kia sekira hari nulu dan hara kesihat-sihatan kia. Pasan dat si minus suhut mantan di Joseph Batilo. Habis senangan tetuang terawak ke enam di JOP kadao masih kau. Tapi pipu pasan semulia aku memasan kumakam balutan ngawi mengal di Julita Magret Lucida Yau Maria Juhan Josi Mindong Inai Rasugo di Inai Emilia Sandakan Charles Lejina Datu Elizabeth Morris Amnagi di kumah di Julius Pansai Ya Bitus John Medoit Marius Marudim Gawis Ya Coy Taman Pasir Putih Putatan Amnagi di kumah di Prancis Borneo Narumbai Pita MM Suk Jos Mining Joseph Gelombo Patrick Antang Amnagi di kumah di Petrus Quintin Mantan Tambunan Ya Gasi Joakim Kubot Amnagi di kumah di Florita Kinajil Patricia Nicholas Enggam Satur Amtuin Senai Tambalut Sabah BFM Amin magi kinangong ngawir radio Halansan datang lidas ngawi teririma Ponsi kau noh taga yuk kadau Adiham tapi ni kau maiki kayu kawago lihisa miampai sinding dat katilang busitih pinikiana tapi ni tak kauti nai minamalahau sinding mantadi amijan gandilong hitre tanda tanak wago melangkap Sabah VFM senang kapia

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: nunukamayon.co.ligan.takanon Takanon dit obrisi, au nakaso do toxic maso minan onsoko, nonsok om pinopi, tutakanon na po, ngatadon kalida santokaw. Kadao katingaligan takanon som pamugunan tikid ko turud tulang ko onom, upasaro daton datonggungan kasusari manamong katingaligan datakanon, kasusari o intangan. Tangay kabarisian na datakanon manikita daw, mulong, hinonggo na po, kaum ano.

Tadau menolua draha som pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikitaun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumahat menolua detraha om nagi pepengkawas ko perimanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kumahat kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kata maramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrop. Kata maramayan diti ki hontalon dot mengunsikod mono naluwa draha aiso tutungkap it minanganu kehupan kumal kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolod raha manopanau it koyenon tinantu. Monta penesunudan koti lambus in tangai it blood bank kota Kinabalu teko longkot raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai manu teluadai dat raha.

Ya, tapi kau bilang-ilangan gue di kayu hot kau yang ada tawan kaya ada tes suap dari bulan nak turu tulan ke 6 2000 2006 dah hiti laman web resmi kopisan meteorologi Malaysia kaya itu dapat kau yang ada tawan dan suap di ti penang dapat sesuapan kerana air rasam kaya penang dapat nasi sedapan ngah harut madibut miwaya genit di pipi rakaya nani labu sedat kekadayan empanang tetuang madibut miwaya genit di pipi rakaya nani hadiam sesuaben na kekadaya serasam ngapunang napunang sesedapan nam tetuang nga rumah sam kamadil adat tanuh diti dahiti id Jabatan Meteorologi Malaysia hadiam kemadi kayo it har tengah yang desuab mandu na palana di kayo panau itu timpu-timpu dat rumah sam detik ya mai data senang-senang dat tendat ke pepanahan kay baki bakan dat mai keraja kia tu binekau sinding mata diris na jusup na kelunggui sabab FM senang apa ya.

Menuguang kakataon tadon takanon sompamugunan, Maritim Malaysia sebagai nuludan dinggeluanan papagirat kuasan sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Bine kawan rapi pira peminit Amerika terjam ke pada dua pitangat tuang persikau di kayuh hit nak kampai di ti keselimbahan beras dusun. Manta di terjam ke siam tertuang pemesemak nadi Amerika terjam ke pada dua di ti kepupusan dan keselimbahan tertuang dabai na persikau di kayuh hit nak kesiwat memelahau di ti dikonti di tinu. Lagi nakapata dat pasan dari ti penguminan dat WhatsApp persikau it menaki ungkap dat sinding alang sandat nelihis ko karangau sinding-sinding dit nako ni ku tutuang na bayna amung kapirubat tako kawagud suweta dawya ku di jubih nako pa.

Saira di tahurino loko puriman ko dot tungus tulinayan nyampai tuni tembolog matsu itbawa migigyanak idumon tumakat nulu teko mipozu itisan rahat nyampai paganakan om tambalut toin sanan dilo amu tokono doti opurimanan no sokiro amu toko tamanganot kolumison sandat pogun dit nawayan toko dit pogulupo katangom kompiono koyonon posorili mulong inombo tokonopo.

Tada untuk bertutup sang pemagunan atau walau tulang ke adam tiket tahun apa ngamal tak menasarau pinggi saman tiket tulun dit kitar walau untuk bertutup am lagi menakadong kopia madialah dit masa lingasan idupus tidama am seduan tegirat agaya kuda mentak dila dit kitar walau diti alasan anu dapat karulana papanahan ngak kanu papin sabak netakau pemad kelansanan tagaya it managak terul tumur tutak. Tapi tidak untuk bertutup sempurna.

Nunu kamayon dot ko tengligan dot ta kanon. Ta kanon dit obrisi au nakaso dot toxic maso minan onsoko nonsok pinopi tu ta kanon na po ngatadon kelida santokong. Kadao katingaligan ta kanon som pamugunan tikit ko turun tulang ko nom kapasaro daton datonggungan kasusari manamong katingaligan data kanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian na data kanon manikita daw mulong hinanggo na po kung ano.

Tadau menolua draha som pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumbahan menolua detraha om nagi pepengkawas ko primanan tulun ginumuan ko hampit dot ko pekinuan detraha dit otingalig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kapamaramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot Itali it man papanaho hilo idrop. Kapamaramayan diti ki hontalon dot mengunsikod mononaluod raha iso tutungkap it minanganug kahupan kuma kalidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kalidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasasari menginwago jadwal kimpin menolod raha manopanaw it koyenon tinantu. Montap penesunudan koti lambus intangai it blood bank kota Kinabalu teko longkod raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Pulau layang-layang Nopo nga iso pulau idta nga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pakikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau layang-layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau layang-layang Nopo ngawatu karang tomodno dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Su tenandilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayunan Malaysia okon koid sinuratan peta tomon ma nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Bambah danum ditaro hilir dua tas lah datuna pah ngakatalunan darun bebes nakalain di pembugunan. Nakunan data Dewan Undangan Pemun Sabah sebagai ketalunan darun kalas kai so di tahun 1900 siam nak padam lima. Higinayut 400 telu nak padam walu kilometer pasagi. Kesuaian lembah danum nak paditi ngak flora dau di kelebih hatu seruang tahun om kilinawaid kelebih hatu semita. Am fauna dau suang talun dit arohai na rupun sa am aun asarud akita miagal kak kagil gajah pigmi karad kiwulu teragang madak sumbu Sumatera am aun negi olingan lebih telun hatu spesies dan tembalan lambah danum nga manahak negi kesiwatan dit bobos da senong mentok dit arohian dat kapragatan id seliwan miagal ke mimpanawi talun maintang da tembalan am negi kapragatan id bawah. Tanuda tengaran sebagai ketelunan darun kalas kaisa, lembah danum nga osiliw negid sebagai kainan peneriukan kohompit flora dan fauna mantad meneriuk na kainan am labus pegun.

Gitu rondo internet tips mambulira produk mulu be akanon ondok maluwe mapasa. Ya gini ambulin sor ra icebox. Rasuhu ondok masawe mempototai ra timbalas leukemia ra lalum akanon. Ionon yak mempototai ra kulapuk ambekteria ondok mamasa ra akanon ra gini.

0: Data pribadi. Atan kaya gitu. Data pribadi yakinnya maklumat nangkai terakat pengulikan kapam maikat, nombor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau magilong ralaman sesawang, kapam makapura bilin, kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, kita kau matang masigo. Lagi tio maru nomor parung. Pai tak kau kaluloi membalak radata pribadi rao soyak panah. Salah perlu mingat, alungin tojo data pribadi tak kau si kegaman.
1: Pat nang salinut kan dari pengolong tak kau, sanganwan makalian tak kau mindagura, paring kuanangan, rai londo masaluk mengindangan di tak kau.
2: Arigato gozaimashita.
3: Nandri.
4: Thank you.
0: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xiexie.
4: Syukran.
5: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: Atanak panaraguno, rondo ayuk kuayanan no yegenio, pareng kuanangan. Kabalu indangan no sogonggom ayuk, indaguno, pareng kuanangan nam.

0: Hari Tumor Otak Sedunia disambang 8 hari bulan sakaba tahun pengintoman perjuangan sakaba AA hingga Takasaki ina ani risab amuan sokongan 7 sigam hingga mareman labayan magulian saki ina ani. Aloinan, yan na masonga pangisayo pasal mustahak na muan sokongan misaay harokan tujua atagasaki inaani. Kasilasa, kabahanian, pagkasumangat, subay pinandaan, 7 sigam, ingga sakian. Murumurahan, palkala mariki, makabuha kita melawi tapangasahan, maka tapangandolan, aa, magulian, saki ugiap utuk. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.

0: Kopi Bosian, Tabi Malaysia Madani. Miampai ko dago Benji Vino dan Abal Mantad Sabah BFM. Kapaguhu na po nga tuhur Abal. Kantakan double six na kanjo lababazan kandaman di nungo kondun id tugu kandaman simbulan. Papapanawa JKNS dohang to sikap. Mintong kotay naan hamin pungusapan lahat datu au akaso. Kinungo na di iti Abal di poinggonop. Di ko niyab na ganap do himongopod taon kinantakan kapal nato id simbulan ipinapondun kiniopon Vazon Montili Kumoiso Sabah Tun Fort Stevens on Pipio Buan. Umontok kandaman do kinantakan diho ponjulon do monikid taon o babazan double six koonom buhan koonom id tugu kandaman double six simbulan kota Kinabalu. Pinatimpun o ababazan miyampay tabi kapantangan mantad tinimungan kumuhigan hintun kakadazan Tagazo kota Kinabalu DBKK. Sinisuto nun hozo negaraku om Sabah tanah airku om sambayang paingkodoit sohinait sominit montok kandaman di nungokoundun. Pinatihambus o ababazan miyampay popovihiu bunga i napaguhuanan di panakaday Montili kuma Vazon Montili Datu Siza Mandela Malakun Mobi di Vazon Montili Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur sinusutonon walis di paganakan di nungokoundun. Kapas diho menintong i Datu Siza do pagkikitanan asil nungopihi i Gallery Double Six om pinapambit do Vava kuma di nangakahantoy do Piboyan Creative Portrait Hundu Buan Sabah Dubong Ibu Dubong Apada Manom Kopiandot Kiohitan Taun Kohimongopod Kinantakan Nokomoing. Namot diho montok kumain sa nogi do nakanjul o pagkikitanan asil ng opihi Piboyan Creative Portrait Hundu Buan Sabah Dubong Ibu Dubong Apada Manom montok kandaman do kinaganapan himongopod taun kantakan kisusuzan na kumoy. Pagkikitanan nazu do kaupisan mono noizuk om inovasi hintun kakadasan Tagazo kota Kinabalu DBKK diho. Papakito do asil tanga vasi i papakito do pininggisaman om sakaday hundu i nungo kaundun day dikinantakan nokomoy. Nabos di patunod diho Fauziaton Awang Samad at dadi impo na pagkikitanan do papointahang kumatun nga Vico Gompit Susuzan Pogun Maza Kopoin Samakan Seni Taba pagkikitanan asil nungo pihi diho no kotay mo do atus komungan papampay sikul panganto sibo om takavas IPTA om nogi tuhun ginuwan om ukabon iti kuma tuhun ngavi gisom Wuhan ko padam duvo ton diti. Kopiandot kauhitan taun ko himongopod kantakan double six pukian won di adun moyog Datu Donald Peter Majuntin o tuhun ngavi Sabah do tumihambus papagiot pi saan montok kapagkangan om timpuh mikot pogun. Kadisido kinantakan kisusahan himong apodaw na katayib diho na dadi kandaman kilati kokomoy guno do papatihambus pinggi saman buuan di paguhui miyampay no ponu tonggungan i apatut pagkitonon maza kapokyonwan kapututan Sabah idsi bo pidondian Malaysia sa ibu sa mga tusan mga peramtahu ME o na mga peramtahu om oitan perlembagaan persekutuan. Kampay no iti hang papabu katundan i adang om papapantod katayinaan montokonalan sinakagon timpumikot. Maso do kaupisan kahidasan pagun Sabah JKNS papapanauhang montok menguhan kakuangan upisol pengusapan idhamin pengusapan lahadatu hang dino montok mintong kotihambus o kotainaan critical hamin pengusapan miyampay au kapangaso do komuhigan om kotundunan susumakit. Pinasoto di Montili Konduan kahidasan om kapagkangan tuhun ngavi datu Julita Majungki ipaguhunan do binariti mongingkuang nununu kabuhingkangan kotainaan hohobino montok pengusapan tapa po om panamangan. Patut bion nogi o ahal vinakas kalaja kahidasan i okon no poko papampay do tizonan upisol nga kapokyonwan montok popotindoy di pakakalaja kitoy haan om tumuguvang kotainaan tafakas. Tumihambus o kapalintaan pagun do misakaday miyampay komuntilian kahidasan KKM montok papapantod kapokyonwan kotainaan kahidasan id tisan kahisaon Sabah monikid timpu.
1: Makakal ko po. Makinamo, Abal Itbogun.
0: Abal iti, sumuhimbaw mantad Saba VFM. Patihambuson do papakason o hang papapantod ko muhigan iya sabi do antakan tana opiang om tana gumuzu id kundasang ranaw. Kadimontilion to donon asil om kong kuban sandad Datu Sri at Joseph Kurup. Magisusubay pinggisaman pinapanaw do kaupisan mineral om Geoscience Malaysia JMG. Kampay o mintong kay kaganan piang. Pamasangan ko paingatan ang babazan to pipiumanan muntok kapotondaan tuhun magigizon. Pati ang buson o hang liho idsibong babazan Malaysia ko padamtahu maza kopo nginghaban kalalahan no ko paingatan timpunon om kapambian kinayzonon iasabi.
2: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Tinubung i Datu Ate di Kahapas Pinapotimpu na babazan ponoko Kampung Medani dubungay ibu dubung apa damanom i Kampung Dumpiring bawah Kundasang Ranau. Namot ino himangatus ngay ibu ringgit pinobi da JMG montok pa panau projek ponoko Kampung Medani JMG dubungay ibu dubung apa damanom i Kampung Dumpiring bawah. Kepobian diho papampai kapanadaan hintu noong kagaganapan suvay. Kadidato ate, kepobian diho papakito daping gisaman kepelintaan pisampuvan na manakadai tuhun ngabi o magawit kosibanon ikapana konalan kuma tuhun magigizon. Panoko Kampung Medani na po nga vokon kapainsamakan kapalintaan da papagiyot pionitan kamuntilian kapisan agency kapalintaan om community kinayzonon. Mazat babazan diho mintong o kapalintaan do Kampung Nokomoy o konopo ko adadi panoko Kampung Tomod nga adadi po ambitanan iso community ikanumunong kita pong o mohig om kiva pionitan miyampay agency kapalintaan. Namot diho kita piumanan ikumunduwa wazon mentili Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam pemihian Kampung Dumpiring Bawah kopeng kawas topi piumanan tuhun magigizon do kohigaganan kasusaan geologi id kinayzonon na kamoy. Pinapanaw o ababazan JMG moy do hobi agumu panayzukan om kopambian do kapanaw mentok manakaday tuhun magigizon mungiho kinayzonon i kikohigaganan.
3: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ, banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Koin kawasan kapambalazan namo toy interim iso titik himo laksa ringgit kuma saba na po nga hangki susuzan. Ino ako na po kakapagyot ni kakoton kausinan pogun nga kapabuk kotundan kumatan montok tuhon nga vi. Kanipa na kadayo montili kausinan Datu Ishak Ayub kapambalazan diho kapanguhan do kapapapanaw project kotundan inapalan miyampay hobi kivaza montok kapagkangan tuhon nga vi. Kampay no papapanaw project infrastruktur gunoon tikitanaw pala jalan utility om kohidasan. Gaganapan itapasi kapangunsub do kasunizon economy kinayzonon.
4: Khususnya di luar mandat sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi, semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Sinubungi Datu Ishak Isido Penogi Adun Bingkor di Kahapas pinapambit suat pemihian kuma atus perempat buan tuhun magigizon matok Dun Bingkor id Keningau. Iit pungkusan kinungo pagwiti tuhu dabal kantakan double six na kanjul o babazan kandaman di nungo kaundun iit tugu kandaman simbolan. Papanaw o JKNS dahang to sikap mintong kotainaan hamin pungusapan lahat Datu au akaso. Ika kaniti abal mantad Saba BFM abal na pwede nga nuhud di Jeniora mahin mantad kaupisan kapabalan ahal do babay no. Om pinandahin ni Boss Kadazan di Andrew John Goninu. Tabi Malaysia Medani. Kopi Pusian.

0: Asuaw to moy mo.
1: Tapi nak ngawi tu tu muat pun tak ada nama tu memohis do ginavo tu kivali ti isok kepayahan do suang hamin i pembuson ko.
2: Kasayimbaan bos kerasan menak diazuh kepayahan.

Pason kaya dan kuma dia sudah tangki sedan dapaganakan tebinai ko walisan mega di naait di tinu di manta dagay id kasimban bos kadazan saba VFM ansa na baka sa mga tonong ginabo dia sudah temugupang timpo kaya dan di ti siono.

Tapana jam ko tu so mini to dong suvabin poguna to ko top pinay ko nga vi copy vosian do dong suvab. Kumadia sudi ko posi kata tanu do ko sahimban to ko diti kata huadan tu tamay mana pada makinango memihi do sababi FM abi na kapiso ka sahimban bos kada zan. Dati kita daw da mengubang dia zu ano iti memohis dia zu bina kapiso dari kana posikan dia sudi tanau minggu diti. Nampai kau dogo. Izo, tamai mo dan tanam minggu dite. Tapi naik kau ngabi. Isai dia zo. Anangan do. Mintong do ite sasavan do Son Vinon. Teko World Cup dite. Dari USA. Do. Himo tadaw mantad bay no. Kotimpu no. Pihapanan do kumaiso. Kapagukaban do ite sasavan do Son Vinon. Do untuk ko podom duvo dite. Kau pernah duduk pada Wuhan kau nom.

Ozo di Natasha Vitus Lajuta, kantakan dari The Few Pusan. Mainak inong otok hozo ko pago di Salvia Yusuf Zandi Tavanus Tosuau. Kanau kanau kanau makinangau. Ozo kapapago.